Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

Warihlan BMKG memprediksikan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Aceh untuk hari ini akan didominasi berawan dengan potensi hujan pada siang hari. Dan ini mencakup kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Untuk kota Banda Aceh diperkirakan berawan sejak dini hari hingga pagi ini. Dan nanti malam akan kembali berawan dengan potensi hujan di siang hari. Suhu udara di wilayah Kota Banda Aceh diperkirakan berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 8 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

auranya untuk kawasan Aceh Raya, BMKG prediksi kondisi akan berawan. Dan Bak Bungo, auranya mantong berawan, Orela. Sampuan Coro untuk diprediksi akan berpotensi hujan. Untuk malam Uro kembali berawan dan suhu udara diperkirakan 25 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dengan kecepatan angin rendah sekitar 2 km per jam. Sementara untuk Kota Sabang, cuaca diperkirakan akan berawan, Mbak Bungohnyo. Kemudian Mbak Coro akan berpotensi hujan dan malam Uro kembali berawan. Suhu udara diperkirakan 26 derajat Celcius sampai 51 derajat Celcius dengan kecepatan angin

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Warihlan kebocoran BBM subsidi yang terjadi di Aceh berpotensi merugikan negara sekitar 1 triliun per tahun. Potensi kerugian negara adalah akumulasi penyalahgunaan BBM subsidi.

0: yang diperkirakan mencapai 885 ribu liter per hari. Ini disampaikan oleh Nuris Effendi, juru bicara pemerintah Aceh. Karena itu, Arihlen, tim sidak pemerintah Aceh akan terus bekerja menyelesaikan masalah BBM subsidi ini.
1: Harapan kadanglah sudah susah payah ku perjuangkan.
0: Terungkap juga akar masalah yang diduga berada di tingkat SPBU. Ditemukan dugaan praktek pengisian berulang dan penggunaan plat nomor bodong serta kendaraan yang dimodifikasi, sehingga dalam kendaraan itu bisa muat banyak. Nuris mengatakan penyalahgunaan BBM pada SPBU akan disampaikan kepada pihak

Dan Polda Aceh, pemerintah Aceh, Pertamina sepakat menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk melindungi masyarakat yang menjaga stabilitas ekonomi. Pihaknya juga akan ingin memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi mulai dari kendaraan, identitas, dan barcode hingga titik distribusinya. BBM subsidi harus kembali kepada masyarakat yang berhasil.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Pukul 8.11 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, BPS Aceh alias Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor barang asal Aceh pada Juli 2026 tercatat sebesar 84,04 juta US dollar. Ini mengalami penurunan sekitar 1,49% dibanding nilai ekspor di Juni. Kepala BPS Aceh, Agus Andria, mengatakan komoditas ekspor terbesar Aceh di Juli 2026 berasal dari bahan bakar mineral dengan nilai 53,18 juta US dollar. Dan ini didominasi oleh komoditas batu bara yang menjadi salah satu penyumbang utama nilai perdagangan Aceh. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar komoditas batu bara Aceh. Dengan nilai ekspor mencapai 63,05 juta US dollar.

Dan Warihlun, selain batu bara, ekspor ke India juga ada lemak, minyak, hewan atau nabati termasuk CPO serta berbagai produk kimia.

Dan Warilen impor Aceh pada Juli didominasi komoditas bahan bakar mineral atau gas dengan nilai 56,88 juta US dollar. Selain itu impor juga ada terdiri dari pupuk senilai 14,62 juta US dollar. Bahan kimia anorganik sebesar 3,60 juta US dollar. Mesin atau pesawat mekanik senilai 6,78 juta US dollar. Dengan nilai ekspor yang lebih tinggi dibanding impor, neraca perdagangan luar negeri Aceh pada Juli 2026 mencatat surplus

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BMKG mencatat selama Agustus 2026 terjadi 89 gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitar. Dari jumlah tersebut, ada satu gempa bumi yang dirasakan. Terasa dahsyat ya. Dan Marilyn, berdasarkan kedalaman, gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal yang kedalamannya di bawah 60 km, yaitu sebanyak 82 kejadian. Adapun gempa berkedalaman menengah 60 km sampai dengan 300 km tercatat 7 kejadian. Dan gempa bumi sendiri merupakan getaran bergetarnya bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Dan energi ini warisan dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik sehingga dampaknya dapat dirasakan hingga permukaan bumi. Dan BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Rumput Budaya Anuk Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang cok uro untuk areh loba mandum yang mantang setia di frekuensi 88.6 MHz. Saya menyena instrumen tari pukat RTG sirebuh kan hadir kembali ke waroneh mandum. Dan langsung dikebak kesempatan uronyo ya, tanyo mengangkat tema tentang olahraga yang aman untuk urun tuha. Apa olahraga yang kira-kira cocok ya? Langsung untuk penelpon yang kehadir le di bak nomboy leblah 886 dah terima ngi lejet. Oke, langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Yuli.
0: Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah dengan Cik. Alhamdulillah sehat no Cik Man.
1: Alhamdulillah sehat. Cik. Nah, okay,
0: oh, berat tak tak.
1: Tak okey.
0: Ah, tapi nyonyo kareda hak buno cak berat dari bengeh hak buno polek tang ah. Tapi hana cerah mantam mendong-mendong anget-anget ya. Ah. Eh, alhamdulillah kami, kagabi rahmat lah setidaknya.
1: Amin rabbal alamin.
0: Mudah-mudahan pi ujungnya dirasakan di awak di sigli ya.
1: Ya kan. Betul. Urus dibilang pi ini kan berarti kan ya.
0: Ya betul-betul ya kan dan butuh ini. Oke, Cik Ma, tanya kan tangkat tema tentang uronyo kan olahraga yang aman untuk uru-uru yang katuhanya olahraga yang kiban kira-kira yang cocok, Cik Ma.
1: Oh, uru katuha.
0: Untuk runcit tanyo. Tapi kan harus na gerakan-gerakan, bina sambil du, ya kan? Nyen termasuk olahraga berarti ya?
1: Olahraga siang.
0: Oke.
1: Tak mungkin bro ni kadang kerjaan apa ini?
0: Yang gerut tak mungkin ni. Tapi punya jalan-jalan santai, jalan-jalan pun.
1: Jalan kita jalan jauh lampu ya kan? Kalau keliling rumah, kan kaji orang tuh.
0: Betul cik kan?
1: Hari itu kasi kok kan ulai kasi kok ulai tu bro tu.
0: Kibang.
1: Dia kerja kasi kok kan? Masa nak larangkan sebab
0: iya ya.
1: Balik lampu-lampu bro kan ke rumah dah lah. Rumah baca-baca kayak gini kan? Tidak gerakan lah.
0: Betul. Beduk mentang sepanjang hurung ah.
1: Iya.
0: Benar gerakan.
1: Benar gerakan. Maksudnya itu ya lemah aja juga.
0: Gekalan anak umpama ji. Oh cucu kak gejak gede. Sedap cucu api gejak. Kena gejak gedenya sama lah.
1: Kadang kami nak cucu kan acor.
0: Kena cicin ya.
1: Kena nasi nama kamu. Kena kasi kau. Gejak aja kan gerak. Gejak.
0: Betul-betul. Gejak lah. Nyan alhamdulillah.
1: Mami saya lagi bertanya kalau lompat. Ini jangan lupa.
0: Tapi harus nak gerak sih no Cik Mat kan?
1: Ya gerak aja yang lagi apa lupa kan yo kita ajak pasal langsung kau ya. Dan nak jalan mampu mesti enam gabi.
0: Enam gabi tapi nak gerak penting, nak gerak penting ke aman Cik Mat.
1: Mana harus jadi hangat tadi yang ada urut tuhan.
0: Bina nak apa?
1: Ada ini anak. Karena darah dia kan beku waktu kental. Sama saja dia lebih aja ya kita mah kental aja tu. Tak walaupun tambah banyak badan.
0: Betul.
1: Ada yang muda kalangnya.
0: Betul. Betul harus lu memang konsumsi iya hangat ya. Putih ya.
1: Dari hangat.
0: BI alkohol kan? BI soda, BI alkohol ya kan?
1: BI alkohol tadi.
0: Nyo betul cik mat dah.
1: Dia nak tahu muka Tuhan, muka tadi iya hangat.
0: Betul.
1: Nah, pasti aman tu pun dah nyo kan? Walaunya kalau pergi betul work. Kan tak boleh galau. Lagi nak rempah-rempah kampung kena lagi-lagi rempah ratus kan? Daun-daunan.
0: Betul.
1: Yang kita rubuh tiurong. Punya dia gerahnya dia hangat ah.
0: Betul. Tu tak lagi Cik Mat pegah satu juta. Okey ke? Okay, yeah. Cik Mat mungkin lagu kira-kira nak lagi dari suara tabuh yo.
1: Pula lagu Dangdut lah.
0: Apa ni nak dangdut noh?
1: Oh, dangdut lah. Cik Mat tu.
0: Baru hanan tu Cik Mat ni basah ke?
1: Baru Cik Mat mana?
0: Nah,
1: baru Cik Mat sama ayah gas
0: kan? Ya, betul-betul. Abis ayah gas tua je li.
1: Masa lewat Cik Mat sama. Kadang nak lewat pintu.
0: Good. Jadi lagu dari Sonyo?
1: Jauh mau beda.
0: Jauh mau beda.
1: Kana?
0: Apa?
1: Kana kan?
0: Dari So?
1: Dari Arma.
0: Arma.
1: Alwa hati.
0: Jut bo. Satu pun kan nak, nak pilihan hati lain mungkin. Nah, cik. Oh. At level. Bet lebo. Salam-salam ke sahabat mantang oh.
1: Salam-salam ke sahabat keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Encik terima kasih.
1: Dengan keluarga masih. Ayah tak. Pak Sabi. Tiga tu nama lewat lah.
0: Iya.
1: Cuk Adun tu kanan malu-malu.
0: Cuk Adun lah Bang Amir lah. Oh Cuk Adun yang di.
1: Karena Cuk Adun orang boleh lewat Adun. Pusun lamno. Dengan lom ke Sahayati, Kajana, Kaili, Kajia, Bang Amri, Bang Basri dan kemana-mana tu kita wajar
0: lah. Jut. Ini kan Cik Mat, bad label. Lagu kan yang Najib Umur bedanya dari Dede Irawan.
1: Dede Irawan?
0: Cik Umur beda. Jut, yang mentang?
1: Ya, nak pun. Saya pergi ke Mauti.
0: Yang na Ria Irawan atau Dede Irawan, Hana memang Armawati. Kedua-dua Pak Lunset.
1: Nampak.
0: Jit.
1: Aku percaya tu Armawati.
0: Okey.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, terima kasih ke Cemat ya. Yang hadir di Bang Sepatan Uronyo, Cik Umu Beda, Didi Irawan ya. Makan tanya dengan untuk sama-sama yang spesial ke Cemat ya. Dan tolong tuan pray partisipasi wari-wari rumah Mandum ya. Di Bang Sepatan Uronyo, segera menanya dengan lagu pilihan dari Wak Ronah Mandum. Dan tolong tuan pray sabo peserta ile, sabo tuk peserta yang pasti je ya. Dan tuan pindah titik salam ke wari-wari rumah Mandum terspesial ke Bu Cut Jahrita nyo yang mungkin saat tengah santai-santai di kediaman ya, tengah jep ikupi ya, sambil duk santai memandangi halaman rumah yang wah ya. Baik, untuk berikut terimong ini lom hadir di lebelah 886 segoh lom na di putih Joko Salimo Limong ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Hana Sub, assalamualaikum. Halo. Nyan. Hana di lo masang ya. Salah tegen mungkin. Nomor di seller nyo, mah Hana di nomor ya. Oke, okay. Mantan tuan pre partisipasi wari-wari lo memandum nyo di awal jumpa tanyo ya di bengah horonyo karena Cik Mat. Oke, kita dengar mantan lagu mahan lagi Cik Mat ya, be. Awal jumpa ketanyo di bengah nyo. Takat boleh sehat. Kayak hadirnya dari Petujuh 055 Tasapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kan? Kasengap lom? Kiban lenyo. Halo, assalamualaikum. Hanadeh nyo sunyo. Terlalu ubutnya bahasa. Halo. Halo. Halo, su ting ting na. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kiban le caranya. Takat bahani legend. Okey ya. Mungkin jika telefon ulang kembali baik itu di lebelah 886 atau di 7055 ngoreh lon bah. Nah, dua apa penelpon hak buno yang kehadir di bak nomboi lebelah 886 di 7055 tapi kan Hanasu sengap mantap kan ya pejaringan atau mungkin genyen Hanade gedengan Su Juli. Ya, nyanyian pihak nama oh ban kiban kiban cara. Tapi baik pasti ya kan. Dan tak preh penelpon yang berikut kita dengar lah sebuah lagu yang kali lontuan play ya Bruno dari Cik Mat Laki ya. Dede Irawan dengan Cik Umar beda. Selamat dengan mantan kawan Ron.
2: Lela, Lon akan membuktikan yang mana bahwa cinta Lon hanya pernah terbagi kepada orang lain Lela, kecuali untuk kata Lela.

0: Ya baik, Warino Pamandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz RRI Proput Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Ya, baleng dengan Lontuan Juli hingga untuk tuntas insya Allah sampai poh 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan lagi biasa aja nya Warino Pamandum di poh sikurung hingga poh 12 waktu Indonesia Barat. Nah, program yang nama ji sirbuh ya. Dan di uronyo tanya mengangkat tema si yang luar biasa, yaitu olahraga kiban yang terbaik untuk urung tuha biasa aja ya. Jadi punya tanya naurung si di rumah untuk kan jut you be duduk sagai menteng mama ya atau ayah jut gerak-gerak bacut jalan-jalan dari keno-keno mahan wit-wit tak boleh lingkaran rumah menteng jut cheat benar kan. Jadi dah bina sehat ke urung si tanya-tanya be duduk menteng ya kan. Baik, luar biasa mantap lon tuan pre partisipasi ware-ware lu mamandum di nomor 06517055 atau di 08116388. Ha benar lagi mengasih lon kat benar ya telefon karena Kakak Juli putar lagu penuh sabo ya di awal jumpa ketanyo lagu pi yang kebeli le Cik Mat ya. Oke, pasti ji mantap lon tuan pre langsung terimong di leblah 886 yang kehadir. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dibancara Leo ya, dari bunda kan Hanasu laju-laju, binan ya. Oke, takat manteng ya di nomor 0886 langsung tak terimong manteng ile di nomboi put 7055 ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oh iya, dengan Sonyo?
1: Dari Uja Jack.
0: Oh iya, Bapak Satario.
1: Ya.
0: Aman di Aceh Jaya?
1: Aman ini agak ujilam di Aceh Jaya.
0: Alhamdulillah lebih keberkahan ya Allah, ya kan?
1: Ya.
0: Ibu Jariah bela siat Ibu Jariah bah dan terimong Pak Satrio le bah Pak Satrio pe olahraga yang cocok kira-kira untuk urung tua.
1: Ah?
0: Pe olahraga yang cocok untuk urung-urung yang kar tuha-tuhanya.
1: Olahraga dicok. Jalan pagi. Jalan pagi.
0: Jalan pagi betul.
1: Dan jalan dengan berbeda.
0: Lehnya? Lagu dari sana lakinya?
1: Lagu Sayyidina Ali undang.
0: Sayyidina Ali dari?
1: Dari itu.
0: Sayyidina Ali dari sana? Ya?
1: Dari pisahnya.
0: Dari Sayyidina Ali, lebe. Sayyidina Ali lagu Aceh, kasidah Sayyidina Ali ya, jid mah. Okey, baik, terima kasih. Salam-salam ke Samantak.
1: Dan Jaliam, Bapak-bapak, Mama, Bapak di Jokogun. Ya, Bidu Boleh Kering.
0: Good.
1: Kering Bidu Jaya, Ambil Mahmud Aceh Barat.
0: Good.
1: Dan Nair Mahmudu.
0: Good, terima kasih.
1: Dan Jaliam, Ayah Pulau.
0: Okey, Kak Ayah Pulau ya, Ayah Gasnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bapak Satario yang kehadir. Alhamdulillah lagi-lagi lagu yang penyejuk hati dan nyamandum. Langsung tadi mong ya untuk berikut di Numbuin Leblah 886. Halo, assalamualaikum Ibu Jari ya.
2: Waalaikumsalam Yuri saya.
0: Kibanyo kanda sehat?
2: Biasa.
0: Alhamdulillah. Hana pengek-pengek leh ke kanda kan? Hana pengek-pengek leh kan? Menang. Kan lagi banyak.
2: Nya curi kan nanana ni binana.
0: Ih tahu anda kan? Iya kan betul
2: dasar. Jadi mengacu orang nanana nanti ada duri ya.
0: Ada duri ya. Tapi punya dah dengar su pamaji trek deh terdengar kan tapi kan punya. Ya bambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kira-kira hampir sama tu.
0: Iya hampir sama dengan Kak Zul dengan soal bener dengan Kak Ina di Bato. Iya bener lembut saja betul. Karena Kanda, kiban cuaca di sini. Sama
2: kan? Cuaca sini nak mulai cerah, bukan naujun sian.
0: Sama kan? Tolong batang air.
2: Isina bunuh ujung sih kan?
0: Betul kan dah. Nah, Teja abunuh sempat terhalang ya kan? Si.
2: Iya iya. Menyo kamu bunuh ujung lagi ujung ini tidur mungkin nak.
0: Gede rinti ya.
2: Jadi rinti rinti dengan gerimi.
0: Jadi kibang kan dah olahraga yang cocok kira-kira untuk uru-uru yang katuhan yang kan dah?
2: Uru yang kedua, Teja bunuh. Kira-kira melele kilometer, dua kilo raja.
0: Asyik mbak, jauh tak ni kandang.
2: Panik je.
0: Anak jauh kandang lagi lho. Masya Allah.
2: Lu nak jenyam biasa runja emang. Jauh halil kilo, dua kilo. Emang jauh ke kandang halil kilo.
0: Betul cik kandang ya, betul.
2: Si kilo sengah waktu dajak. Dajak si kilo sengah, tahu kilo sengah.
0: Kalah
2: kilo. Kan ada kilo.
0: Ya, cik betul ya kan. Iya, iya.
2: Mah yang urung yang katuha-tuha lem, yang je dah jujur saja jejak.
0: Betul kandang.
2: Mana walaupun ladum tahan juga jali memang kan. Di rumah goyang-goyang mantau nyaruh bo-bo-bo becut.
0: Setuju kandang, betul. Setuju.
2: Ya, baik gedut tu cuma nan, kan? Goyang-goyang badan, goyang uleh macam sahur.
0: Betul kan dah. Aduk-aduk apa yang kan dah? Ciruboh juga kan dah kan? Betul kan dah kan?
2: Ya. Kayak nyaman tu lah, ber.
0: Jut, terima kasih kan dah.
2: Katanya, goyang tu.
0: Jut, kan dah nak dengar lagu dari
2: lagu apa? Mungkin Bang Pirsa.
0: Nampisa?
2: Doa cinta.
0: Doa cinta. Salam-salam kanda.
2: Salam-salam tuli le. Moga sihat sabi sama iman dan akhirat.
0: Amin.
2: Kerana ceria kan. Sebab ngaji bulu muda.
0: Kanda, kanda berarti punya bulu duha sedih-sedih bintanya.
2: Kan bulu duha kan kamu je. Kan bakal menang sedih lah.
0: Kalipe, bisa jadi ya kanda ya.
2: Kalipe.
0: Jadi sesuai dengan budget ya senyuman je kanda.
2: Beda.
0: Beda kanda ya, masya Allah.
2: Beda, tiaw ibuli nongkas
0: ibuli. Tapi kanda kan sebenarnya Juli senang bahagianya karena Dike karena entuk nak jalan santai, nak ulang tahun RRI jadi bahagia.
2: Iya. Anda enak di situ, kalau Ambo di sini gimana?
0: Ih kanda hadirlah kanda. Lu tak surprise kanda salah satu jenis.
2: Kamu yoji kan janji ngom bucut gak boleh tangan lah bong lapong gak ikangin gak kenal. Sampai bucut mencium anak rutu.
0: Iya baik kanda insya Allah nanti tanya preh ya.
2: Hai berkak bek bengego. Salam ke Inor di pulau, ke sini di Togli, ke Deksi di Korea. Kuyana di Libya. Ke Cuk Adun Panglima Sulung. Ke Sikman. Kemana-mana juga
0: Good.
2: Dari A sampai Z.
0: Kanda, doa cinta Tuan. Dari
2: dari Sipta Aga.
0: Okey, sekarang Kanda apa?
2: Terima kasih Uli.
0: Sama-sama Kanda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Warih Lomba Mandum yang hadir ya. Untuk Bang Radit si Atut juga tak terimong karena kedua boh yang ke request ya. Tak dengar le lagu. Untuk Cik Mbah tak terimong kembali ya. Dan untuk Warih Lomba Mandum tak dengar puno yang kagelake le Bapak Satari Oi ya. Dengan judul Ji Sayyidina Ali Ain Rahman. Selamat dengar.

Ikwarihlu memendum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Sama penelpon yang kehadir di 7055 tak sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya kan, Habu no kasu dering tapi suara di Hana Marit. Gimana? Oke, malam tuan tuan preh, ulun pemandi mantang ya ya. Mantang ulun tuan preh partisipasi warih lomba mandum di leblah 886 atau di 7055 warih lun. Silakan Habu no nabang Radit ya, yang hadir ya. Haji tak terima ile karena Habu no kata dengar sabuh lagu ile, dua buah lagu karena kedua yang kalake ya. Kembali jet telepon kembali ware-ware lu memandung di numboi leblah atau di 0651705 atau di 08167 sale 886 ya.

Baik, untuk berikutnya penelpon ya di Leblah 886 Sapa Dile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Kak Judy bingung ya, makanya Nayan telpon tapi Suji Hana bilangnya kan, beke karena male-male mentahan di jemarit gina kan, atau mungkin jaringan. Kenyan Hana di dengar Su Juli atau Juli Hana di dengar Su Gopnyan binan ya. Dulu lagi maaf tak no berayat-rayat tak mungkin jadi kembali no hubungi ya di 06 5 7 0 5 5 atau di 08 6 7 8 8 6. Insya Allah mudah-mudahan mungkin tak punya gangguan jaringan bacut dan mudah-mudahan nanti akan kembali normal kembali ya. Karena apa pada daerah tak punya sempat hujan. Ya baik, untuk berikut tak terima ngol penelpon yang kehadir lom yo. Jut ya. Oke, langsung tak terima di Leblah 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Masya Allah, ya.

0: Boy yang kalian belum tertarakan hak bunuh yaitu di 06 50 70 55 atau di 08 67 88 86 ya. Mantang lon tuan pre partisipasi ji. Mudah-mudahan untuk lagu-lagu dan pilihan Wak Romandum ya juga dengar di rekan-rekan yang lain ya. Termasuk Kak Juli yang pasti ji. Jadi Kak Juli tetah nyotah lagu kesayangan Wak Ronuh Mandum, tetah lagu-lagu yang favorit awak Ron bina ya kan. Oke, warenon yuk menyahana telepon untuk Kak Juli putar lagu lain. Oke, nah yang SMS, mungkin kita baca lagi SMS ya. Oke, ini dari 0852 si kurung puluh 8627 sekian sekian sekian. Assalamualaikum kakak. Oke, SMS ini mungkin kita baca untuk lebar karena tak terimongnya sama penelpon yuk di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Apa ke nyen dengan Sonyo?
1: Yang Kak Inong di Lambreng.
0: Kak Inong ya, di Lambreng Masya ya. Allah. Kakak Inong Kak Buno memangnya telepon Hanasu.
1: Nah, Hanasu udah pi betul.
0: Oh, Vietnam ya Kak Inong ya. Juli pi hanya dengar su Kak Inong Kak Buno di sini.
1: Oh, mana pikir Kak Inong pak kau pun ada gangguan kadang.
0: Kapan juga ada putuh tamong Kak Inong kan?
1: Ah, benar ke?
0: Iya, Hana pun mudah-mudahan ya, karena mungkin jaringan Kak Buno nasa Pak Ujen ya Kak Inong ya.
1: Iya, gak betul ya.
0: Jadi Kakak Inong.
1: Udah mari.
0: Ah, tanya kan olahraga apa yang cocok untuk urung-urung yang katuhanyo?
1: Oh, olahraga. Munyo bawa kamu ini di olahraga orang tua dek nak senamnya dek senam lansia ini apa kampung kamu?
0: Oh, masya Allah. Berarti di kampung memang nak diterapkan tip-tip
1: awal. Nyo tip-tip
0: Sabtu, masya Allah. Kamu awal nak tapi no anak le.
1: Oh, kamu mantau. Tip-tip satu. Baru sah mantau balik gua gede. Nah, ada lampu.
0: Oh, jadi Hana di ke kantor di sini tapi di babar hoho lain.
1: Han, jadi mana dek dalam 2 bulan tiga nya geba uluanya le oh. Ibu-ibu dokteran.
0: Masya-Allah, hayu tak
1: ya, munyo. Munyo ino kampung kamu ino ba. Mine pukuna menatah dek.
0: Ya.
1: Memang. Ini nyen titik satu dek. Jadi okonya baru ta satu geba gede angkuluk ngah dek le ibu-ibu an.
0: Ya masya Allah.
1: Jadi nak panggang-panggang engkau ya. Tu gede buah senam minang gro wak minang laut nyan kada.
0: So happy bitnanya khusus untuk urun tu
1: ya khusus masya untuk urun tu
0: nyan tip-tip si bulan tiga atau si minggu tiga no?
1: Tip minggu dek kan.
0: Tip minggu masya Allah ayu tak minang ya.
1: Semua. Oh, kita kan ayu lah bantawa kayu ju pukulan makanan ni. Cuk bak tila rebuh ju dek.
0: Masya Allah. Pokoknya makanan yang sehat-sehat ni Kak Inong eh.
1: Mapa tila? Tila rebuh nak sehat dah dek.
0: Sehat tak ni.
1: Oh menang. Dapat tayo kain tak baju dek. Berhenti pukulan ubi tak rebuh. Kau kain tak baju.
0: Betul masya Allah. Jadi sejahtera tak bak sangi daerah lah Lambreng ya.
1: Ya, betul.
0: mudah-mudahan jadi terapkan di kampung-kampung lain yo.
1: Amin ya.
0: Iya. Baik, Kak Ina laki lagu dari Sonya kira-kira.
1: Lagu Sabo dari Jio. Bukan? Jio beda bunuh kala Cik Mat ah.
0: Jio beda. Habuno tapi dari Dede Irawan.
1: Oh, kau dari Armawati air ah.
0: Hana Jio beda dari Armawati.
1: Dari Armawati ya. Ya pusunya sakit hati dari Armawati nah Dik.
0: Sakit hati bet lewe, sakit hati yeah. Armawati. Salam-salam.
1: Salam-salam pon tak le ke tonan ke tuo.
0: Juli.
1: Oh, ke Dik Juli, semoga sehat sabe Dik Juli. Leonyan ke Bang Amir Mahmud dari Waila, semoga ganya sehat sabe yang keluarga.
0: Amin.
1: Alahan ke Cik Mat tanya, alahan ke Kak Yana, ke Kak Hayati, alahan ke Pak Chon. Alahan tolong lah. Alahan ke mana-mana dulu lah yang katamu, yang kohtamu, pokoknya dari Kak Ino saling kompak dulu sahabat.
0: Amin. Terima kasih Kak Ino.
1: Ya, nyaman tau deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, permasalahan ketepat berarti kan jaringan karena Kak Inong gak bolak-balik tak mau hadir ya tapi Hanasu ya. Terima kasih untuk lagu Insya Allah Kana dari Armawati Ayah dengan sakit hati ya. Mudah-mudahan dengan lagunya untuk yang sakit hati pemaji tersembuhkan karena mungkin sakit hati rindu kepada seseorang, apakah ada teleponnya?

0: Mungkin kehadir lagu dari Armada Ernyo yang kagak laki habun oleh ke Inong jut mengobati rindu dan nyolah setidak aja ya. Oke, warai lon tuan, mendek lon tuan pre-partisipasi di 06 57 0555 atau di 08 sasa 67 sane 886 ya. Habun nabang Radit yang telpon, hana ke telpon deh. Mungkin jut telpon kembali ke Kak Yana, ke Kakak Eli nyo, ho Kak Eli, Kak Yana, Kak Hayati, ada Kak Ulfapi, ada Kak Ina, waduh. Ada Ayah Gas pihana tamong cik lom nyo. Mungkin tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Mungkin di beberapa daerah tengah merayakan hari kelahiran Nabi atau tengah acara Maulid minan ya. Oke. Okay. Baik, kita lanjut SMS Habuno yang kehadir dan baca ile ya. Habuno dari 08 52 Sikurumple 87. Sekian. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tuan. Baik, kita terima mantan dan sampai penelpon ya. Kita pencet ile untuk SMS karena SMS di nomor 2 kan ya. Karena harus diutamakan yang nelpon ya pasti dia ya. Baik, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Dengan
1: ayah
0: Gas.
1: Ayah bin.
0: Ayah bin kok lemsu tak ayah bin.
1: Kan? Ubi su.
0: Lemah tak su ayah bin kolom sarapan.
1: Golong.
0: Karak posiplo karak baju pucuk uronyo.
1: Kak ini ha.
0: Tuan.
1: Ya kan aku kata apa mau ini sih belum lembut. Kita ngaji. Mau ini kan bangga hawa hati.
0: Oh, benar.
1: Tapi kan tuh kemarin belum mau
0: hati. Oh, jadi harus lembut.
1: Lanjut lagi dengan lembut lembut.
0: Oh, gitu. Nah, tapi punya Kak Juli tahan banting tapi anak pupu. Astag. Jadi ya, Bit, olahraga ya cocok kira-kira untuk tanyo-tanyo yang gak doa-doanya ya, Bit.
1: Siapaan?
0: Olahraga yang cocok.
1: Oh, olahraga. Menyotanya ke haik ke jali. Memang menyokong. Hai, kita tunuk dari rumah kena nuyu. Mereka bijak-jak di paling ke rumah kah?
0: Iya, betul.
1: Menyotanya mancong sehat pun kajak buat jalan kah?
0: Kajak
1: olahraga tiap Masuk macam dah balik kemah kah?
0: Betul.
1: Ambil lagi hutan. Ataupun kadang-kadang sepeda santainya kah? Olahraga kiri-kiri.
0: Iya.
1: Nah, mamanya orang mampu-mampu cido jangan di rumah. Ay, naik kayu-kayu peron.
0: Treadmill eh?
1: Kadang-kadang malih. Hai, orang tak mirip. Orang kan tiba kan dah pegah kaya Allah Ta'ala kaya kan?
0: Betul.
1: Katanya umat dah mantun ngerti. Anak-anak yang lebih.
0: Iya, betul ya.
1: Oh, insya Allah, BTR kah?
0: Iya, betul. Titipan nah. Katanya.
1: Titipan katanya,
0: ya. Iya, betul. Jut, terima kasih. Berarti betul lah. Benar gerak-gerak, baik duduk santai. Mantan tiuro di malam, tiuro butuh.
1: Agamahan, emang lah, pikiran kah? Pikiran pun sakit lom.
0: Iya, tambah sakit lom, mantan ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya, Bit nak dengar lagu dari Sonyo?
1: Lagu dah bohong lagak kan?
0: Pasti lagak.
1: Lagu Oh Na Sabah.
0: Oh Na Sabah. Jadi dari so?
1: Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes. Baik, salim-salim ni.
1: Salam-salam ke Kak Juli, selamat iman Kak Juli dunia akhirat.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
0: kasih. Amin. Terima kasih doa aja.
1: Terima kasih. Ya Allah.
0: Amin. Terima kasih. Sudah berjaya
1: Cik Nurul Jumita. Adik Nurul lah.
0: Ya.
1: Tolong Kak Anggi. Kakak Anggi yang kita mau lihat.
0: Kakak Anggi nah. Kayaknya bagian layar-layarnya kak. Jadi kan karena pensiun jadi santai-santai kan. Jut.
1: Karena hanya kira ngomongnya untuk yang tolong pergi itu belum sampaikan paling baik.
0: Jut, nanti ya belum jaga ruangan kayaknya nanti belum sampaikan.
1: Ini
0: apa ruangan kan? Sotoh ruangan kamu?
1: Oh, ruangan. Oke, omongnya baik.
0: Ruangan toto kamu samping-samping.
1: Kadang-kadang saya ngobrol juga pergi-pergi kem pupun nak kalah banyak.
0: Jep.
1: Jadi ya, apa yang kena gedong leba penyamanya kita dulu kan tak ini apa kita nak alai kema.
0: Jep.
1: Banyak Pak Amri di Kota Melaka.
0: Jep. Dan ke Bandung-Bandung.
1: Bandung-Bandung juga.
0: Jep. Baik, terima kasih Yapi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Yabid dan untuk Kak Inung yang kah hadir ya. Kita dengar ada dua buah lagu yang kali tanya pilihkan Kak Bunuh lagi Kak Inung dan juga Yabid. Armawati AR dengan Sakit Hati. Selamat dengar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: PUT RRI Banda Aceh sama penelpon yang hadir di Petujo 055 Tasapa Dile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo sayang.
0: Macik, kiban haba macik. Macik senang tak tak pasang.
1: Menentai tak mau aja terkejut.
0: Alhamdulillah berarti macik ya.
1: Alhamdulillah, sampai.
0: Dilam, ujian kan? Ujian maciknya ke Kamendung lo mau ke Grimis?
1: Ya, ujian ke Matina ke Pak Pri.
0: Ah, sama berarti macik.
1: Ujian sama macik. Cik udah pula ujian berhasil ini.
0: Betul. Alhamdulillah kabir rahmat ya Allah ya kan?
1: Alhamdulillah. Malam bang, pokoknya bawa bukan ke saya kamu maju.
0: Nah, alhamdulillah ya macik.
1: Kita bawa orang yang saya apa? Kita kan
0: jatuh gun hai naikin. Iya macik. Jadi macik kan tanya tema tentang olahraga punya urur yang ke tuhan-tuhan kita nyonyo. Apa
1: lah olahraga yang keling koma. Hanya tanya ke cik-cik panelom.
0: Lewat-lewat di keliling ke rumah mentang macam ya.
1: Keliling-keliling ke rumah mada di gua banyak ke semua saya. Saya kata Tuhan panelom cik-cik saja abun buat jalan tadi. Mok yon deh.
0: Ni jajak buat jalan cik hantang kau boleh macam ya?
1: Hantang kau. Saya kata cik panelom yang jajak dia.
0: Betul-betul macam. Terima kasih makcik.
1: Berarti
0: harus
1: ajak yang keliling rumah di rumah ke teh-teh kena gedingnya. Hanya bawa tapi you kan. Ya jamu mudai wajib ni. Olahraga ajak ublan ajak ubli yang kan.
0: Betul sih. Ya,
1: jamu olahraga jamu.
0: Penting nak gerak makcik kan? Setuju.
1: Saya pun masih sakit tu.
0: Betul. Dia tak ih laju titik uro. Bahaya.
1: Dia tak ih saya elum masakan elum pokok bia noi. Ya. Saya tak ada saya tak baju bu kayak bang lehu kata mai lehu pokok dua lagi tu mai tu.
0: Okey.
1: Ya. Sama dandut aku eh tengah laju.
0: Baik makcik. Okey luar biasa makcik. Dah makcik dengar lagu dari so kira-kira uronyo. Lagu
1: lagu pun lagu wasit kan apa
0: wasit
1: ke anak ab nak saya ini lilih dah baru selesai kan
0: ke anaknya wasit kan Rafli ya mak cik ya.
1: Ya.
0: Okey baik terima kasih. Salam mak cik.
1: Salam yang kedai yang kadang dengan kendung dengar.
0: Terima kasih.
1: Apa ke yang sudah sama imam begitu sangat panjang mu sahabat badan belajar tahu jalannya ujiannya.
0: Terima kasih.
1: Tanya yang kata macam mau nama cuma dua mana dengar apa?
0: Jut mak cik. Makasih mak cik.
1: Ya bang kau dah mau maju.
0: Alhamdulillah.
1: Alam dari lu mandu A sampai Z. Nangka kamu mandu. Selamat terima kasih Luli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk makcik ya yang di dalam arah lagu insyaallah kata persiapkan ya. Terima kembali di label 886. Halo assalamualaikum.
2: Assalamualaikum salam Dek Juli.
0: Cik ni.
2: Ya.
0: Hojak cik ni dari Punokon le.
2: Ane ada nak tahu mak lilikar rumah.
0: Mampu
2: bro.
0: Oh, kau tu tiga olahraganya.
2: Ya tu, ane tu yang olahraga.
0: Okey, cik ni di chat gli kiban cuaca di sini hujan.
2: Di semua ane yang baru ane macam.
0: Ah, bintan cik ni, berarti cerah ronyonya?
2: Cerah.
0: Masya Allah. Tapi baru kali hujan cik ni kan?
2: Sana macam. Tambah di mak punya orang macam nak.
0: Iya, alhamdulillah berarti ya.
2: Okay. Yeah. Ini nak Dek Nur, Dek Yuli, kan? Si orang satu, mak rumah sakit dengan cor molum kamu ya. So, enam pagi lebih. Tip satu. Nak lep lor.
0: Oh, Masya Allah. Berarti tip satu nak kegiatan memang di
2: Dek? Nah.
0: Hayu tak Cik Bintang tapi
2: Hei kamu kan boleh makan yang benar-benar.
0: Ya Allah. Jadi sejahtera
2: tak jadi jam muak tu kalau pulang sap umur-umur kan. Nanti
0: Sabtu ya. Masya Allah. Memang hayu tak nah beberapa daerah memang sejahtera tak dimuliakan ya yang lansia ya.
2: Ya tapi haro dah tulis ni kan kan ada boleh makanan. Kamu dum pugar kue.
0: Betul.
2: Harus ada kenam deh.
0: Betul ya cik ni. Okey luar biasa cik ni terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Cik ni nak dengar lagu dari sah?
2: Lagu Imata Rindu
0: Ju dari Sonya cik ni.
2: Main pasal
0: ya Imata.
2: Ju ni hanya terhenti pertemuan amakar AF.
0: Baiklah Imata Rindu penuh dari so?
2: Dari Man Faisal.
0: Man Faisal ya, benar-benar lencet lebah. Salam-salam ke so?
2: Salim gede Juli le, semoga selamat iman, mudah rezeki, sehat sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagak tak.
2: Ini Dek Nurul Julica. Ini yang Kak Anggi. Ini yang Kak Cuzarica. Ini yang Bang Amri. Eli Pagarai, Bu Jaria dan kemaju.
0: Jut, terima kasih.
2: Sama-sama Dek Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Cek Nin. Perhilan Nafisa Air Mata Rindu.
2: Ya, Air Mata Rindu.
0: Okeynya lagu Aceh kan?
2: Ya, lagu Aceh.
0: Siap, terima kasih. Kalian dah persiapkan, bah?
2: Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih ke Cik Ni dan Mak Cik yang kehadir ya di bak sesi yang kelenyo ya. Langsung tadi ngomentan lagu yang kalih wadonuh leke wareh lo mandum Rafli Wasid ke Ana. Selamat dengar untuk Mak Cik terspesial.

kena saya kawan Rehlo Mamandum untuk Cik Ni lah kaya ma'ah abunuh dia pegang lagu-lagu Aceh. Tapi kan lagu Indonesia lagu. Dan tu abunuh Cik Ni ber pemaah don Cik Ni ber. Mudah-mudahan mengobati rindu dron ke seseorang yang pasti je ber. Tetap si Imata Rindu judul je tapi yang ber dari Faharul ya. Nah terima kasih kawan Rehlo Mamandum ya. Tolong berpartisipasi di 0651705055 atau di 0811670678 ya.

Baik, sembari ya Hana yang telepon nom, kita baca SMS Sabuno yang tamong darinya. Oke. Bang Syahrul ya, yang na di kawasan Kota Banda Aceh, tempat Ji di Nesu ya. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Menurut Syahrul, untuk orang laga yang katuha-tuha, step untuk duduk di rumah, mihan sanggup leja, hantar lop le gerak, you gerak aro-aro kaki-kaki manteng. Atau pi, jak cok bu ke draw, jak cok ijep ke draw, jak kamamano, nyen pi salah satu gerak untuk orang laga, untuk orang yang katuha yang han tanggup leja, juo-juo. Oke, okay, setuju tak-taknya, lagi Bang Syahrul pegah ya. Terima kasih Bang Syahrul. Kak, deputah sambuh lagu dari Mustafa Kamal, Penjara Hati. Oke, okay, ya, kalau kita persiapkan, kita dengar sama-sama. Terima kasih yang pasti izin ke Bang Syahrul yang kehadir melalui SMS ya. Nah, warih lo rekan-rekan lo memandum, yang pastinya mantap lo tuan preh ya, di nol, di padum di 7055 atau di 67 Saleh 886 ya.

0: Amir Mahmud ya di Woyla. Mungkin kembali nih telepon Bang Amir ya. Terputus sabuno hana tekan si pakannya. Bang Amir jid kembali nih telepon Bang Amir jid melalui 7055 atau di leblah 886 ya. Oke, tak terima ngelay yang kehadir Bang Basri nyo ya di leblah 886. Halo, assalamualaikum. Apa dia lagu kibar caranya? Halo, assalamualaikum, Bang Basri. Kibar caranya kagak belum ya, Bang Basri. Kibar nih ya. Entah jaringan Kak Juli pahana tak mupum nyo. Tak terima kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf, Bang Basri. Bu, apa nampakkan tertekan, Bang Basri?
1: Ya?
0: Bang Basri tertekan, apa nampak?
1: Hana, nama tegen.
0: Oh, Hana mendegen. Okey.
1: Ini nama mati nama nama.
0: Hana, kalau Kak Juli angkat, lehan tiba-tiba mati kerot tut, kan?
1: Oh, mati kerot matian.
0: Okey, Hana bukulah ya, kejaringan. Okey, kira-kira apa olahraga yang cocok? Ibu buat tanya-tanya yang katuhanya.
1: Yang cocok buat tanya yang katuhan. Tengok kan, nanti paham dia tegak tahu dia kan? Ia rumah kubu yang dia terbubuh yang enteng-enteng macam yang kubu macam ya, istilahnya badannya bergerak tapi nah Yuli
0: betul
1: yang masih dia terbubuh dia luar-luar masih dia bujit dalam kubu luar masih ataupun apa di dalam bujit dalam kubu nak bergerak masih dan punam dia luar dia tapi nah kubu yang dia kat luar tak pun nanti yang boleh bergerak guna bergerak badan dia guna olahraga lah bukan
0: kata
1: badan hotel dia satu bang tu pun tengok jalan di tempat itu tapi dia roh tak gerak-gerak di tempat dia tak grup-grup bagian kan BBA
0: betul
1: yang jalan di tempat yang bisa saja hanya 20 minit kalau lumayan yang kaji lah Juli
0: betul-betul setuju lagi Bapak Basri juga
1: yang anggap macam Juli
0: Jut terima kasih jadi harus gerak baik duduk santai Jut tambah penyakit tentunya kan
1: yang tambah penyakit
0: baik terima kasih Bapak Basri lagu dari So
1: lagu tu lah bu Arul Kasana
0: judul di
1: judul pilih lah bu Yuli yang gak juga nak pilih
0: dulu oh ya Arul Kasana adik Arul lah
1: adik Arul lah
0: adik Tarina
1: ah adik Tarina macam
0: mana adik Jud okay salut
1: saya pun boleh rasa kabe Yuli.
0: Dia terima kasih. Ah,
1: mudah rezeki Yuli bapak yang mohon.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Ah, nyan Amir Mahmud, balanya mati di lamara balanya dalam sini. Nyan Kainong, balanya Agaman Tanjung Cid, balanya Kaili di Pagarayir, balanya tolong.
0: Toh?
1: Anak berasa malanya Pak Amri, Yahbit, malanya Pak Syafi'i, malanya tolong waktu ini waktu.
0: Ramai tak tahu sangat, sabar.
1: Ramai tak malanya Abang Anteng lain memandu mandu kan? Oh, Kak Nur di Pulau Aceh itu
0: kan? Kak Nur, okey baik. Terima kasih.
1: Lain memandu mandu.
0: Jut, terima kasih Bapak Basri.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bapak Basri yang kehadir ya. Awak sigli. Dua tanya cuaca. Mudah-mudahan ini Nagbi Rahman ya. Sabar penelpon tak terima leh di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Siang kembali dengan Neranda Kalimantan.
2: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oke, salam dari Maluku Tengah. Oke, baik. Gimana nih kabar nih Kak Ayu?
2: Ya, alhamdulillah sehat baik. Ini sama Kak Juli.
0: Iya, benar sama Kak Juli nih Kak Ayu. Di Maluku Tengah cuacanya gimana nih Kak Ayu?
2: Hari ini cerah panas ya hari ini. Kemarin hujan hari ini panas.
0: Berarti cuacanya udah kemari nih, di sini sekarang udah hujan.
2: Alhamdulillah ya, sudah hujan berapa wilayah. Mudah-mudahan di Pulau Sumatera juga ikut hujan ya, pasti ada kebakaran hutan.
0: Iya, Bia, amin, Irmal, amin. Oke, Kakak Ayu, kira-kira apa sih olahraga yang cocok kita terapkan untuk orang-orang tua kita?
2: Olahraga yang cocok buat orang tua, saya ibu sama bapak, umur bapak itu sudah hampir 90 tahun ya.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Ibu hampir 80 lebih lah gitu ya, mm-hmm, umurnya ibu. Mm-hmm. Tapi kalau untuk olahraga ya mereka itu setiap hari kerja gitu. Iya, karena mereka petani gitu ya. Jadi untuk saat ini kan kami sudah sangat besar ya, maksudnya masing-masing sudah punya rumah tangga gitu ya. Mm-hmm. Sudah berumah tangga, kami semua sudah berumah tangga, 6 bersaudara. Kebetulan ibu ini di Sulawesi tinggalnya sama kakak perempuan, karena ibu kakak tidak mau mereka punya rumah sendiri gitu ya.
0: Okay.
2: Itu nggak ada olahraga sih, karena di sana mereka berkebun gitu ya, jadi merasa bapak itu walaupun sudah dilarang sama kakakku yang lain gitu ya, kita juga sering menyampaikan jangan sering ke kebun karena sudah berusia, tapi mereka masih mau ke kebun. Jadi olahraga bingung gitu ya, mereka itu hanya jalan kaki aja gitu, berkilo-kilo ke kebun gitu, itu yang mungkin mereka kuat sampai saat ini.
0: Oke, luar biasa nih Kak Ayu ya.
2: Iya. Dan bahkan setiap hari kemarin saya telepon ibu, ibu bilang mereka sekarang tuh mereka suka melaut, cari kerang di laut sama bapak.
0: Iya ya, suka.
2: Karena kan airnya surut ya, jadi biasanya buat dijual, walaupun memang untuk ekonomi ya, maksudnya kayak uang itu kan sering dikasihnya sama anak, tapi dia nggak mau, kita harus kerja.
0: Mau penghasilan sendiri gitu ya. Ini luar biasa.
2: Iya. Jadi alhamdulillah sih mereka masih kuat sampai saat ini. Kalau untuk olahraga kita pun mau ngasih olahraga buat mereka, karena mereka nya fokusnya jalan setiap pagi tuh setelah sholat subuh mereka jalan ke kampung, terus pulang juga karena seperti itu jalan. Tapi aku kadang menjemput mereka pakai kendaraan ya, tapi namanya orang tua gitu kadang nggak mau gitu ya.
0: Iya benar. Mereka tahu ya mana. Ya. Mereka sendiri
2: jadi
0: tahu.
2: Jadi sebenarnya untuk orang tua jangan kita kekang juga sih ya, kalau mereka mau berbuat apa gitu. Iya. Maksudnya yang positif aja mungkin. Ya kita harus, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau memang sudah nggak bisa lagi kan ada hal-hal kayak terapi gitu ya.
0: Iya benar.
2: Ada olahraga ringan gitu ya untuk orang tua, seperti itulah ya. Oh, yang sudah sepuh. Okay. Dan jangan lupa nih Kak Juli, kita harus sayang sama orang tua kita. Alhamdulillah sayang matanya masih lengkap.
0: Iya, makasih. So sweet banget ya Ayunya.
2: Iya.
0: Baik, makasih ya Kak Ayu ya. Kita hargai apa pendapat dari orang tua yang pastinya ya.
2: Iya, kita harus sayang sama mereka berdua dan selalu mendoakan kesehatan ya, kesejahteraan, keberkahan usia gitu ya. Dan selalu mendoakan terhindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka.
0: Amin. Shalom. Luar biasa banget ya. Terima kasih Kak Ayu. Oke, Kak Ayu mau denger lagu dari siapa nih?
2: Saya sebenarnya kalau gue aja saya bingung deh, tapi ya dipilihkan dah ya. Baik. Saya dengar itu ada yang bilang breget, masa suka yang breget juga, tapi terserah lah.
0: Boleh, baik, terima kasih ya.
2: Iya, sama mau semuanya aja menamrong pada hari Aceh, tetap saya salam gastronomi dan kita yang biasa diberikan keberkahan ya, kesehatan ya, mulai rezeki untuk kita semuanya. Kak Juli, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam, siang kembali. Terima kasih ya Kakak Ayah sudah hadir. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, udah ada dua penelpon yang hadir ya. Bang Amir, bentar lagi kita angkat. Bang Amir, si Atut lo terimong penelpon telepon ran bah. Tak dengar deh lagu-lagu yang kali ya. Dua apa penelpon Habuno, Nabang Basri, Naka Ayu ya. Adik Tari dari Arul langsung dah dengar.

0: dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama ya. Dan untuk Kakak Ayu, lagu kita rapel ya Kak Ayu ya. Kita rapel lagunya sama Bang Is tadi yang sudah request ya melalui SMS tadi, boleh ya Kak Ayu ya, gak apa-apa ya. Ada Mustafa Kamal, Penjara Hati ya. Semoga aja terhibur getanya mandum nih Pak Kesempatan Uronyo ya. Bang Amir, hoka Bang Amir, habuno ting-tung-ting-tung-ting-tung. Jadi dambing kembali ya. Oke, langsung tas apa Bang Amir kehadir. Halo, assalamualaikum. Awak juuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Awak juuh tak tak nyok iban ni deh.
1: Jadi mana walau?
0: Dua, nak Bang Amir?
1: Jadi lo ucapan terima kena kaitan buat penyiar Yuli kan tim buka telefon lo, cuma nya mentong lah.
0: Telepon, ya Allah kakak Bang Amir, terbuka sampai telepon ke drone.
1: Malam, kuih lo kula ke ucapan terima kena kaitan yang boleh berang. Karena kemenjak tanggal 20 pun, lo hanya bisa terhubung kena yang boleh berang. Ma, dia tanya pejabat secara dewasa yang boleh berang. Malah, dia pun terpegak penyak. Dia nak cik Yuli kan? Jadi kamu hawa baca Yuli ni kalau kita habar lagi yang lelo kan. Ha
0: ya, terima kasih mungkin ada jaringan Bang Amir. Terima kasih Bang Amir.
1: Jalur WA pun pi hanya bisa terhubung. Ha. Nah, hanya jadi masalahnya karena kini hui cik Yuli kadang tu di kadang tu. Kadang tu hanya tempat kita mau kau kita mau tengok hanya kita tengok dia tu dan tiga minggu kita mau mesti jauh baik kutuk kira tu kak mingong yang
0: boleh dah. Terima kasih Bang Amir.
1: Jadi buat bengok nyungun dan berpikir dan bersandung kepada Kak Inong sandung yang perlu nama dari ulun tuan. Menyenang kita udah-udah lah abad dun kena umlabuk menang lah harapan kepada ulun tuan lah.
0: Amin.
1: Jadi buat ngomong yang lain menang cik kadang-kadang dun tu menyebutkan mongkoboh menyebutkan jenghi tuan.

0: kanam rabati uli
1: kadang
0: tu tidak minggu sama mulai gom dua go orang gabe kutuk bila tu hak ni yang tinggal ni kita dalam dua
1: get terima kasih Bang Amir
0: jadi ucapan terima kasih kata bagi uli kena pen membuka ni molon yang yang tanya tak bagi dia ku kenang sepanjang mata
1: dengan
0: uli kita dalam dua.
1: Terima kasih Bang Amir, terima kasih raya-raya tambah mungkin ada jaringan ataupun pe Bang Amir anda tanya bah. Baik Bang Amir, cuaca kibang di sini di Woyla Bang Amir.
0: Cuaca ni buat dengar ni dalam keadaan redup cik Yuli.
1: Redup, sama berarti. Ino redup hujan, redup hujan. Okey, jadi kan tanya tema tentang urun tuha kan yang katuha-tuhanya olahraga yang cocok pe kira-kira Bang Amir.
0: Hanya kan tengah tengok, dah cik kan baik nak mengar lah. Jadi menyo pendapat ulun tuan bateji tanyo bateji tuju tepat lah kepada ulun tua katanya wah jadi ikun kiban ke tepat ko nyam bateji menyo napan jajan mbak mbak menyo napan kemudahan mbak tanyo tajo lah pai mbak ko nyam tapi apa ko nyam nyu ya netubek tubek ke ati ngelong tengkut mentang hai sekitar minta di na jarak ukuran 150 meter berkata waktu 200 meter berkata di dia tak jauh pen bakonyan untuk tak puduk ubat sabar kedai dan boleh terjujak ubat sabar kedai tak jauh ngompen jajang pu hawa kanya pu muka jauh pu pu atau kuih-kuih hai maklum dah kun tuha nak jadi nanti berkata di sambilan dari rumahnya pembergerak kanya kejap
1: betul Bang Amir.
0: Kejap plan kok berdaya ke menyo kamu di wilayah ni kong jalan kaki itu tubik tubik kena untuk na rumah pedalaman betul tu berdaya kan jadi kejap awal ada berdaya na ada berdaya 50 meter mah 50 meter kali dua bukan 100 meter je na titik awal ada berdaya tu titik awal ada ni kong kabel jalan yang tidak yang perlu berdaya
1: betul
0: yang bergerak tangan ke bak kejap ada berdaya daripada rumah ke eh mentau lah
1: ya betul betul
0: setuju hana jalan darah yang perlu pegang
1: ya betul
0: ya ni yang sudah tu dengan hidup dengan betul luar nak kenal kenal mentau kawannya menjadi syafaat cik bagi kawannya
1: betul
0: karena baik nak menyodok katanya mudanya baik nak kenal penyakit kenang kerana menyobahat ada tau nanan penyakit nama hanya terkepunan karena tanya karena dalam bidang betul kemana kan
1: pokoknya
0: baik kenal penyakit kenang lah
1: betul betulnya Bang Amir betulnya jadi berkenal matau roh benar kejak-jak ya
0: jadi angan anak tantanya ini memang yang terdekat dengan ayah yang terdekat dengan ayah oleh agama pukul ayah oleh agama lalu nolong ke Tuhan ke Tuhan pun ini jawaban nah karena tanya teknik tanya tak juga apa yang nanya ya yang terdekat kuda saya ini yang dongkot menyempatkan itu pukul awan saya jauh dia juga saya kata jauh bang dia tanya
1: dia
0: juga tanya dia bergerak badan kau punya secara halus tanya sudah haba kau punya baik tersinggung perkataan kau punya
1: betul-betul ya bang betul tak
0: maksudnya
1: jut
0: jadi maksudnya yang boleh pegang jadi buat ini buat lehonya ku kenang sepanjang masa
1: terima kasih Allah baik mana Bang Amir malah tu dah nyona lagu dari so Bang Amir dengar
0: lagu je buat lehonya lah anak tak semangat karena keadaan lagi cuaca pokok je namun je Yuli yang boleh macam tu menghiburkan orang-orang tanya mendung betul je karena mengingat kelem kak inyong kak nyong orang batik je gede kelem kelem dia mengingat kepada orangnya karena dia kubuh yuk mungkin kubuh harga banyak maka aku kita mau jadi buat lagu untuk serahkan batik Yuli mana lah aku berapa Yuli kadang lagu watak lain macam aku lakai
1: terima kasih Bang Amir
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ke Bang Amir bah. Doa-doa agak tak ketanya mandum ya. Ya gara-gara kakak Inong ya Bang Amir semangat tak nontamong ya. Baik, terima kasih ke Bang Amir yang pasti di mantan lontuan pre-partisipasi warih rumah mandum. Baik itu di Numbul Leblah 886 atau di Put 7055 ya. Dan untuk lagu lon spesialkan ke Bang Amir dari Martunis Almaher dengan Gasih Rele. Ya, Gasih Rele sih, jangan salah lum Ateh Rele, nah. Nanti ada dengan sama-sama yang pasti jiba. Dia lagu terbaru ya 2026 ya. Oke. Okay. Baik, mantap lon tuan partisipasi warin lomba mandum yo. Yang mehet dengan lagu-lagu kesayangan Wadron ya. kita terima sama penelpon yang kehadirnya. Kembali kita terima di 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaputuh.

0: Oke, baik, terima kasih ke Warahilo Mamandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Yang mahne bergabung ngendanyo di Sirbo mantang lon duan pre karena bade mantengna lebih kurang si jam lebih de ya. Kak Yana yang kak hadir langsung tak sapa le. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam Yuli Warahilun.
0: Gimana haba Kak Yana?
1: Alhamdulillah habagat ulangnya adem ayem sejuk.
0: Sesuai dengan cuaca bahasa Kak Yana ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Kagibir Rahman kan poput malam ngeputun Rahman.
0: Mm-mm, sama Kak Yana cukup berat Kak Yuli dia kan got kata genang i.
1: Tegar tak
0: Kak Yana. Sempat nak geluduk-geluduk. Sempat
1: tak ada hentu.
0: Sempat nak geluduk Kak Yana kan?
1: Nak geluduk-geluduk memang. Cuman geluduk Pak Kak Yana nak tak tegar. Geluduk di terasa di geluduk di. Kadang Pak Juli ya.
0: Ya, Pak Sai.
1: Makasih sedengar Pak Kak Yana nak tak tegar.
0: Cukup tegar Kak Yana.
1: Geluduk di cuma hujan je yang raya gedung.
0: Geluduk raya Pak Kak Juli pasal.
1: Betul. Duduk Kak Yana ubul ke geluduk di. Geluduk di tu dengar kan.
0: Kak Yana baik. Kak Yana, tanya kan takat tema tentang apa olahraga yang terbaik ke orang-orang yang katuhannya kibat Kak Yana.
1: Menyamatan gejak Yuli segolong hancur gejak le ya. Mau gejak santai lah. Ube-ube mampu gejak kan.
0: Betul. Setuju. Kak Yana kok kaputuhnya. Ya, Kak Juli hana peputuh Kak Yana.

0: Ya baik, Kak Yana. Ya sambung lah Kak Yana. Baik, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam Yuli. Anak putih Yuli. Cuma tersung inan mentang yang kira puna kan?
0: Oke.
1: Tapi Kak Yana udah sambung.
0: Oh tersambung mentang Kak Yananya.
1: Kak Yana putih. Lah bang.
0: Jut.
1: Jaringan mungkin karena hujan berkelam terkejut. Belum nak geledek lah Pak Yuli. Terkejut-kejut ji.
0: Cukup berat Kak Yana hanya daerah sini geledek ji.
1: Jadi jadi tidak kejut ya. Oh, ibu sam lewat.
0: Kiban lo.
1: Tiada buku je tak tren ngerode.
0: Je betul Kak Yana. Lanjut.
1: Jadi kan jalan santai kan, punya keliling-keliling, berbelingkar, robek jadi otak bit.
0: Ah, betul. Ya, Kak Yana kagak dalam suka Kak Yana ho nyu Kak Yana. Betul-betul jaringan yang pasang Kak Yana. Kak Yana manteng terhubung tapi suganya yang putuh-putuhnya. Kak Yana. Ah. Okay, kita coba tutup ile. Nanti nak telefon lo mungkin ya. Baik Warehlon, jaringan mungkin karena cuaca, pengaruh cuaca atau mungkin pengaruh dari alat-alat elektronik di daerah RRI mungkin bisa jadi atau di Telkom ya. Lah ke mah tatatnyo hanu teken paken. Kiba Kak Yana nu hubungi kembali Kak Yana. Dita terima karena Kak Yana golong gelake lagu pihnyo. Sedih nyo nyana gelake lagu dong. Baik ta terima ngile di 7055 mbah. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu buat tatat waalaikumsalam. Berpanjang baju dak teduri dak teduri tonyo.
2: Oh, anak turi ke mah?
0: Menyanyikan waalaikumsalam. Jom
2: datang. Duh, anak turi si ngon Yuli, nyokonyo, tamo wa Yuli.
0: Masya Allah, salam kena dengan sonyo.
2: Nek Cik di Brawe.
0: Nek Cik di Brawe, Masya Allah. Nek Cik, salam kena dari Juli, Nek Cik, bah?
2: Ya, kaya tamo nan.
0: Perdana berarti?
2: Ana kena tamang-tamangnya malu lagi sakit. Aku pingin dengar lagu.
0: Oh je. Tapi Nek Cik, asal kalau tak dengar lagu kan bacut mungkin dari Nek Cik tentang masalah olahraga ke orang tua-tua kiban olahraga
2: itu. Oh, Nek Cik, Nek Cik kecil ke tua ke padu Nek Cik ke Cik orang tua lagi ke hai jalan-jalan ni. Olahraga lagi ke hai sana.
0: Gerak-gerak baju-baju benar mati
2: Nek Cik. Gerak-gerak hangat hanya jalan-jalan ni.
0: Semoga Nek Cik baga sehat besok.
2: Ya doa, semoga doa dari awak ya, Romandung.
0: Amin ya Allah.
2: Berpanjang umur lo mbak demi jajak lo.
0: Amin.
2: Tak boleh.
0: Amin.
2: Puyang dulu derita tak boleh.
0: Amin ya Allah. Amin
2: ya. Ya.
0: Jadi.
2: Tapi kasihan lo, puisi lo dengan Yudi Antom. Nan tak apa nak pisahnya.
0: Sama ya, nan sama Juli Cik.
2: Lon lon kebetulan lahir bulan Juli. Juli Juli
0: oh sama macik. Berarti kan lewat lon tahun tanya macik ya Cik, Nek Cik kah?
2: Nek Cik dua bulan. Ya, nan
0: panggil
2: rumah tangga.
0: Jadi Nek Cik di Pak Tinggal ya bunuh?
2: Di Brawe.
0: Brawe, okay.
2: Yuli Pak Inga?
0: Di Surin, Nek Cik.
2: Oh, Surin.
0: Tahu ya, ya. Jadi Nek Cik nak dengar lagu dari Sonya kira-kira?
2: Selamat dari, ni apa?
0: Pro
2: Fate of the Moon.
0: Kipan?
2: Lagu Keramat Fate of the Moon.
0: Keramat ya. Keramat ya. Lain ya. Jid, salam-salam. Said Azmin, dah salam-salam.
2: Salam-salam. Lumandu-mandu maju.
0: Ayo, Omas.
2: Cik Hana sehat. Sehat, maaf, marit-marit. Cik.
0: Jadi, dari Said Azmi, keramat yang na kan? Dari Said Azmi, kasih setia.
2: Said Azmi, ya, keramat.
0: Dari so?
2: Nah, derita poma.
0: Derita poma dari Said.
2: Said Azmi.
0: Derita poma ya, available.
2: Lehnyo lehpon kang tuo.
0: Nah, derita yeah. Poma Said Azmi bah.
2: Good.
0: Terima kasih.
2: Salam tu mandu.
0: Terima kasih.
2: Yang mendengar ratu Nexi dalam radio nyo. Jalan internal itu dia tu nyo Hana Tunando. Hana sehat.
0: Mudah-mudahan bekas sehat, Nek Cik.
2: Saya doakan semoga Nek Cik sehat kembali.
0: Amin.
2: Jangan marit-marit lon wong
0: adi. Amin. Cik, terima kasih Nek Cik.
2: Ya.
0: Terima kasih Nek Cik. Bah.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Nah, pendatang baru Kak Juli, Nek Cik. Salam kenal, Nek Cik. Baik, tak terima oleh Kak Yana. Kak hadir lom. Nyo, halo, assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam, Juli. Ingat. Tinggal punah. Ketika jaringan aku, ya.
0: Kak Yana. Nah, padum drop punah. Putuh-putuh nyambung, Kak Yana.
3: Iya, betul. Yang Nek Cik, ini nata Kak Yana pegah yo je. Yang macik pegah. Kakung agaknya Nek Cik kena.
0: Betul.
3: Yang kena Nek Cik di Brawe yang sandu mereka Zalwa habis.
0: Bantamo dengan Juli.
3: Karena Juli orang baru jadi Bantamo dia berajek kan kayak Bantamo Kak Cuk Kak Anggi kan.
0: Betul Masya Allah.
3: Semoga bengah pulih Nek Cik. Bagah sehat rumah. Bagah jik gejak bubuk ibadah lom.
0: Amin. Ya Rabbah Alamin doa tanya sama-sama.
3: Iya betul.
0: Lanjut Kak Yana. Gimana Kak Yana?
3: Nanya. Sambungan puno menyetuja Kak Yana bukan juga. Jalan santai senang kan ataupun senang-senang lansia tak jalan di tempatnya tapi menyakat sakit kan ladung kan hanjik ke budah dule kan
0: betul Kak Yana dan
3: batas gerak-gerak badan mantan ke mantan dia ada tempat buat kursi nah kan
0: betul
3: hanya karena kan tanya perlu bergerak cik mangan pekan urat-urat tanya yang baik kaku
0: ya nah. Baik tegang Kak Yana
3: baik tegang yang lagi taku tak lingik-lingik taku yang lecut jadi kan kan otot-otot dalam menyentanya tulun-tulun tanya kan akan bergerak lah, ibarat di lagi tanya mungkin nata puta mamnya nata puta kan keratan ke roh ya
0: betul Kak ya
3: kan lagi mesti tak bedah duk wabak kursi ngonan tak umat bak kursi dan kan untuk gantung tanya kan lebih gerak kan
0: betul Kak ya
3: karena kan gerakan waktu itu pukulnya tanya kan nak terasa lelah jadi gantung kan berdetak di hana yang lambat ke Juli
0: betul Kak
3: detak jantung tanya normal itu hai kahek kan duk nah kan ana yang duk macam tak plastik banyak minan kan
0: bengok kaya dah dia tak
3: bahas mau nyatanya yang mata tegak-tegaknya ya jalan santai lah benar tak pakai silap tak jenis yang nunggu gitu deh ke
0: iya betul ya
3: karena kan menyehana tak pakai selop saraf-saraf tanya bak gakinya kan mandum di sinan kan akan tertekan jadi akan nak efek ke yang mesti bagian mata kena saraf bak matanya nak efek di mesti terang mesti benar kan
0: iya betul nak rangsangan
3: jadi tanya kan pakai silop nak pakai silop kanan tapi olahraga coli taplung kan ya dah pakai silop dah pakai sepatu pakai silop karena apa berat tempat gaki tanya bak batik kan?
0: Betul Kak Yana, setuju.
3: Kalau tak jalan kan bisa secara lambat, mentah, bacut. Lagi orang jalan asmara subuh amat belum puasa.
0: Ya, betul. Baik tegak-tegak.
3: Kan banyak tajak yang pelan-pelan. Lagi itu kan nanti orang minggu tajak yang lagi model asmara subuh jalan santai kan tajak. Balap Kak Yana teringat kan kau ikut ini. Jalan santai RRI. Betul, laju betul aja menjajak.
0: Alah
3: kepikir soal yang awal itu soal awal itu balik ilam kan padahal sebenarnya kan jalan santai mahal-mahal ya Allah ya Tuhan dikenalah gitu pun
0: tapi insya Allah
3: kualap juga
0: Kak Yana minggu singa aja kan Kak Yana kan
3: insya Allah ya ada halangan siapa biar sehat kan Alhamdulillah ubi yang kakak Kak Yana naik ke sabi
0: Alhamdulillah kanyopreh itu Kak Yana.
3: Iya, tapi nya hana mutu meng nomor Kak Yana, hana masalah.
0: Iya, sama. Pamit.
3: Ada buka ya. Nomor pin aja tahu gali ko abdu meng.
0: Ada betul. Yang
3: lagi jam debu rantang kan.
0: Iya, berarti hana rezeki lo.
3: Oke, okay, kan. Hana rezeki. Kata sinya hana yang berbaik hati he, kamu lihat nomor lu lupa. Wah, untuk nyam debu enggak cocok kayak gitu.
0: Nya rezeki nomplok ya Kak Yana.
3: Rezeki nomplok betul. Saya kira aku nari ke urut minggu.
0: Oke, baik.
3: Oke, dah Juli. Hanya mantan Juli Kak Yana.
0: Jek, terima kasih Kak Yana. Lagu dari So Kak Yana.
3: Urutnya lagu Mursal.
0: Mursal.
1: Hana Setia.
0: Mursal Hana Setia.
1: Si Mursal Hana Setia, Pakji.
0: Jadi salam-salam ke Sakayana.
1: Salam pandak ke Julis. Semoga sehat sampai berkah umur, berkah rezeki.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Ke Nek Cik si Uno. Semoga berkah sehat teman Nek Cik. Selingan ke Dekti.
0: Amin.
1: Di Korea semoga sehat Dekti. Bantu keluarga Kak Ngom Cik di Pak Kak Ngom ketua.
0: Kak Ngom.
1: Lampenerun.
0: Lampenerun ya. Oke.
1: Selingan ke Umi Cik ke Wak Jan kada mau nak mandum. Mandum lah.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Terima kasih Juli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Yana, Bang Amir dan Nek C ya. Nah, untuk seseorang yang kehadir ya, baik lihat aja kan heboh penelponnya dan dengar deh lagu-lagu kesayangan Wak Dron jut. Insya Allah untuk sesi berikutnya dan terima buat nomor seseorangnya di nomor yang telepon lebelah 886 ya. Langsung untuk berikut kita dengar lagu yang kagelake le Bang Amir. Bang Amir hendak gelake lagu, cuman terspesial lah Bono ya. Martunis Almaher dengan Gasih Rili.

0: heboh lagu dan dengar sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyoma mandum ya di bak cuaca yang redup cerah redup cerahnya. Sama penelpon kembali tanya terimong di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Wak Jon.
0: Oke, kiban haba Wak Jon di sini deh. Di klik lunting.
1: Gerimis.
0: Sama berarti. Oke, semoga gue bikin rahmat ketanya mandum.
1: Kau tuh. Okay.
0: Kiban jadi dah jo olahraga ku senyang ke tuha-tuhanya. Olahraga kiban kira-kira.
1: Mesti aja, beda buduk lihat dia kosuyo kuda. Hanya ada buduk ada kosuyo ya, kan ada olahraga kena. Mesti aja, tak jauh dekat nungkak sekret ya. Dah ajak-ajak anak bapak jalan, jalan tepi-tepi, okay, kamu jalan tepi-tepi ni.
0: Betul.
1: Biar jalan dulu Honda, anjir sikit.
0: Takut disayuk ke?
1: Dia nyala ke agak awaknya pegah-pegah menokon
0: betul.
1: Mesti je keban tu mesti je lagi-lagi yang ke tajuk pempeng tu ke kerah-kerah anda je boleh oi ya.
0: Sambilan kejap
1: mesti je kejap lima tu meter
0: betul.
1: Ajak pacu-pacu jalan-jalan santai kena.
0: Setuju nyo mantap-mantap
1: undang ke
0: Jujur, terima kasih. Jawab jangan dengar lagu dari Sonya kira-kira.
1: Lagu Sarba Muda.
0: Sarba Muda judul?
1: Judul Penanda ke Nahoda Kapai dong.
0: Nahoda Kapai. Okey, salam-salam.
1: Salam pun gara nang baik sehat tapi.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih.
1: Walainya ke Pak Mori di Kota Melaka. Walainya ke Makcik yang ada di Lamara.
0: Okey.
1: Cik Mat yang ada di Pang Tujuh. Habis nyandong ke karana puno di dalam baru.
0: Ji.
1: Habis nyandong ke habis yang dari bulan kering. Habis nyandong cik ni yang dari cokli. Tadi apa cik dah?
0: Ji.
1: Alihnya ke mandu-mandu.
0: Ji, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke wajan yang kehadir. Tak terima kembali di lebelah 886. Berikutnya dari Umi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Umi, salam kenal dari Juli di Propert.
2: Oh, belum nanti. Salam muturi dia nyok nyopo lo sama Mbak Yuni ana.
0: Je, terima kasih Umi. Umi pe nan je hole.
2: Eh?
0: Umi pe nan? Juli tahu je Umi pe?
2: Alah Umi manteng.
0: Umi manteng. Baik. Umi di pat Umi.
2: Di Menasah Papun.
0: Menasah Papun ya. Di Menasah Papun ya di pat Umi.
2: Daerah Ulai Kareng timpang dia ha.
0: Ulai Kareng ya rupa dia. Je. Terima kasih Umi, salam kenal mantan dan Juli.
2: Sama-sama.
0: Umi kibang jadi Umi kira-kira olahraga yang cocok untuk ururnya ka?
2: Oh, Tuhan ya olahraga ji kan. Jak mantang ni kan ni rumah mantang yang hana panggo, dak urung punya katuha kan hana tigale.
0: Je betul.
2: Jak ni kan rumah mantang, dak si mampu kan gemat yang tu tidak tak sile dak kan hana tigale. Kadang badan mu geja hana dikali kan.
0: Betul.
2: Ragu eh si gebobo ojaro kejutin, gebobo lagi seragu eh entang.
0: Betul Umi.
2: Punya tajak pesenam deh, pun katuha nak dikali entu ada tak pesen nang orang tu hai dek danyo kat ibu danyo kat kebangan.
0: Nabut pula elok benda Umi kan?
2: Mesti dia rumah mantang ni kadika rumah mantang yang bisa tu jadi ada yang nan dek pegang dia orang tu hai dek elok mantang nak bisa tu jajak dia dia je oh Yuli.
0: Betul
2: dek sakit danyo nak bisa tu je.
0: Betul Umi, setuju Umi. Baik, luar biasa Umi ya. Sama lagi. Sesuai kemampuan Nurun Tuhan lah takkan Umi ya.
2: Lagu kan ya, pekin laki lagu sabar lagunya mantong. Lako Tuha.
0: Dari Sonya?
2: Cut menghayati ya. Dia ada suka lah yang dekat Tuhan.
0: Cut kemalah hayati dan main.
2: Lintu Tuha lah sabar.
0: Lako Tuha ya?
2: Oh, lakon Tuhan.
0: Okey, baik. Kalau dah persiapkan, salam-salam, Umi.
2: Salam-salam pun tak ke Yuli. Bukan salam untuk Umi macam Umi dan anak Bisan mengumpuk dengan dua mata. Kau udah kawan-kawan, udah pegang apa kan?
0: Good, terima kasih, Umi.
2: Linyalan ke Kak Cun, ke Kak Anggi, ke Hayati, ke Bung Ramadan, ke Solom. Yang katanya Wak Jan.
0: Betul, Wak Jan.
2: Ke Wak Jan, ke Kak Yana, ke lain ke mandu-mandu menuju.
0: Cik, terima kasih.
2: Dia anak Risa dah ingat. Dia pilih anak Risa dia dah terpikir salim.
0: Cik, terima kasih, Umi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Salam kenal, Cik. Oh, dari Juli yang nadi proper era di Banda Aceh, ya. Dan nomor tak dikenal memanggil. Waduh, gimana caranya? Kedua bawa penelpon dah dengar lagu yang kali wak ronin lelaki, ya. Sabral muda dengan nahkoda yang kagak lelaki, Wak Jon.

0: Selamat setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Kembali dapat telepon tatamong tatrimong deh dia. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kakak Nur di Pulau Aceh. Kak Nur, tu ubat tak tak. Ubat tak suka Nur ni apa sah?
1: Okay,
0: Kak Nur. Sama. Ini kan rendah baju no.
1: Okay, langsung. Masalah ulang siar.
0: Untuk ulang siar. Apa yang cocok?
1: Ini daraga kaya menolongnya ini menolong karena kan ayat yang mendengar tidak banyak yang bayarin jadi dia belum tentu sampai tuh yang
0: betul
1: tapi biru baru nanti mau laru malam dari yang masih kan itu dulu kan ada orang-orang ada samping rumah ini menarik tetarnya tinggal di kamar malam mana ya lah ragal kan ada biru tutup ada biru tutup dua pakai dia ni lah ragal
0: betulnya Kak Nur
1: anak sih kalau ragal dari kan buat daling udara gaji kita buat daling dalam pohon rumah dalam pohon rumahnya hari ni kan lupa lah ragal itu yang penting kan badan kan sehat itu biru kan jantung-jantung dengan saya kalau saya raga di lapangan
0: betulnya terima kasih Kak Nur
1: lagu buka saya dari Kedagang Kenangan Cerita
0: dari sah?
1: Firsa Agam
0: Firsa Agam judulnya
1: Kenangan Cinta.
0: Okey, jep Firsa Agam Kenangan Cinta ya.
1: Salam-salam pertama kedek ini semoga adik ini tak sadir kamu mau berkarya seperti selama iman ini acara keluarga. Lalu yang Pak Anggi, Kak Tuh, Mbak Sehat, Kak Tuh, di rumah dengan adik Nurul, yang dengan Cik Iman, Ibu Daria, yang Nandang Baru, yang Yahudin, yang Kak Erna, Kak Tiana, dengan Radhi, yang Nak Salah, Alunya tu, mana madu dek ini mas?
0: Jee, terima kasihnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dek Kak Nurul gegas cucu dek Kak Nur. Padahal miak pegah Firsa Agam bunuh kai E lah. Tapi anak pun lah ya. Kakanda bunuh menyahan salah tergantung ke ni Firsa Agam bunuhnya menyahan salah doh. Baik, terima kasih.

0: kat Juli kan. Bila cari jak-jak kat Juli.
1: Jak-jak betul bayu eh tajam-tajam kan.
0: Beli jak-jak kat bina rumah lagi. Tetap-tetap itu yang dia nampak bina rumah.
1: Betul.
0: Tergantung sehat kibar lah. Ini kan jadi mak gua cetok kan. Cetok lah.
1: Betul Cik Nyan. Jadi sesuai dengan usia punya mampu gejak-gejak menteng kayu jak-jak punya mamanya han tanggup boleh gerak you gerak ba aro-aro menteng taku-taku menteng nak naknya nah
0: relax betul aku punya nak kemudahan rezeki bila dia tanya rezeki kemudahan tajuk untuk lu mati ya
1: ke terima kasih wah kakak lagu dari tu sama jadi sok bangga juga lagu dari sana dengarnya.
0: Kencang-kencang lebih kat Bibi ya. Tenang tak aku kat Bibi.
1: Alhamdulillah. Karena kan kalau bulan tahun RRI jadi senang. Tak-taknya kan dia kumpul-kumpul dengan mandu-mandu kan.
0: Oh ya. Betul-betul.
1: Betul. Alhamdulillah. Jadi lagu dari Sonyo Jawa Tengah.
0: Itu lagu Sabah yang layak kat Bibi.
1: Dari Firsa Agam Kenangan Cinta bila kat Cik Nyan.
0: Oh ini orang mentang.
1: Dari so?
0: Dari Marwan.
1: Marwan.
0: Yang duet.
1: Marwan judul ni?
0: Yang duet dengan YLC itu
1: betul. Oh, Marwan yang duet dengan YLC Bahtera Cinta.
0: Ah, okey.
1: Je Bahtera Cinta ya. Okey. Salam.
0: Salam pun ke Kak Judy besok tadi ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Ke ibu kedua. Ibu Yana.
1: Ibu Yana. Kakak Yana ya.
0: Kakak Yana. Oh ya, Kak Yana.
1: Baik.
0: Kesol
1: kira-kira.
0: Bang Amir Mahmud yang nak jadi CEO.
1: Diwailanya.
0: Ke Pak Sab tadi. Oh. Dia sehat tapi
1: good, betul.
0: Yang dah mahu tak
1: Kak Juli? Benar Kak Nur di Pulau Aceh.
0: Ke Kak Noh di Pulau Aceh. Dan kalau dia di Aceh, Kak Noh tadi pun. Noh, boleh ya?
1: Jik.
0: Yang macam Kak Juli.
1: Terima kasih ke mandum-mandum ya pastinya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Je adun yang ini simpang no ya. Sebab telefon tak langsung tak terima ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Pak karak-karak terakhir lah Medhan yang telpon kan. Bila nyo dari kakak Bila Sitkin. Assalamualaikum. Dengar yang susi gaduh.
2: Waalaikumsalam.
1: Awak kun raya nyo. Hana lain. Gimana apa kakak Yati?
2: Alhamdulillah. Mage Dek Juli. Dek Juli kibar.
1: Alhamdulillah sehat nyo kakak. Lagi kakak nyan pegah pun noleh. So pegah pun noleh kak Yana kan. Minyak tanggai muda pun senyum-senyum padahal kalau ulang tahun RRI. Tapi bahagianya tanya kak ya. Kantong napeng pokoknya tapi harus bahagianya kan. Kakak Nun
2: Kipak ni nak naujun Dek Juli.
1: Habu Nun naujun ya kak Hayati kan nyo. Alhamdulillah karudalom.
2: Okey anak kamu ini mendu-mendu manja.
1: Manja ke lagi kak Hayati sih. Kak Yati, jadi olahraga apa yang cocok tajuk kurung yang Tuhan kak Yati?
2: Kurung Tuhan adik kan. Punya tanya nak hai nama untuk kak Yati untuk mak kan. Galak kak Yati mejak apa-apa kerung kan.
1: Oh ya.
2: Ya meme kita untuk jak laut untuk yang kan. Pasti ya awak kat Yati tu laut pino kan.
1: Betul. Jadi nak
2: apa? Ya jak baba ke tu beta pulih tiro yang tadi kata Tuhan pasal silon yang berbakti kepada orang Tuhan kan.
1: Betul nyen kakak Yati.
2: Dengan masa yang mentong kan. Galak tak jalan-jalan dengan mak tanya tu kat Yati cuma mak tu dengar ya.
1: Betul. Jadi
2: nantang dek anda memutar lagu nanti.
1: Kabir ehnya lagu dari so kakak nak dengar.
2: Punya lagu kan. Aduh tak ingat. Sakit Daniel ni cari tahu eh.
1: Sakit Daniel. Judul je kakak. Kan langsung putuhnya. Gimana caranya? Sakit Daniel bah. Sakit Daniel nak sabo harapan teka jalur lain. Waduh, kenapa pun lah ya. Yang pasti ji insyaallah anda akan terdengar sama-sama. Baik, lo sekolah ji.

0: baca SMS lah bunuh dari Pak Mukhtar ya. Pak Mukhtar, assalamualaikum Juli, nyo katrok lom Pak Mukhtar, nyo tentang tema uronyo. Sependapat cik kiban yang kalah ge pegah le wareh-wareh Bandung. Okey, je terima kasih ya. Bagi sabah tolong putar lagu Indah Malam untuk terakhir tak putar. Bersalam ke Juli dan ke Mandum-Mandum. Semoga berkah rezeki dan berkah usia. Amin. Terima kasih ya. Sabah penelpon tak langsung tak terima ni nyo ya. Segolong tanya tup nyo. Nanti insyaAllah tak putar. Oh, kalah lewat poh 12 yang pasti je. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cha telat tak tamong yo Pak. Memang baik tak gerak lim deh. Tapi rutin dengannya. Kibanyo Pak Amri?
1: Mana dia hari yo?
0: Penjaga. Engkau telat tak jaga
1: dengan. Pak Pre Pre Tirbo Tirbo karaham deme baju. Bro kadang yo.
0: Kaberebo.
1: Lebo gayanya karaigom lengan lengan.
0: Karaigomnya nyo puta oh kalu Tirbo hendeknyo. Pawablah lewat puta. Jadi
1: waktu Pak Makim demeri yang saya tengok
0: je, dah nak berbual nama salah. Jadi kiban olahraga untuk orang cik lagi kita nyo yang kata tuha-tuha apa olahraga yang cocok leh?
1: Ya, mana-mana dia bacok-bacok menang kan. Jadi kita mau yang tepuk dia mau tertur-tur menang menang dia.
0: Ya, juga betul.
1: Dia maunya air dia leh kat pemain dia ni tepuk-tepuk ni.
0: Betul, betul. Je.
1: Nyata betul. Kita bohon nanti, kita bohon lagi hati.
0: Betul. Setuju nyon lagi Pak Amri pegah. Okey lah Pak Amri, ni lagi lagu dari
1: tu. Nelon, nelon, nelon. Di kampung leh no. Nah orang tuh ada tu, anak mana kan? Tetapi ya teman tapi ngon deh.
0: Betul.
1: Sampai tu bandar ya di Belanda. Betul ya anak.
0: Betul.
1: Jadi orang tuh kenapa?
0: Betul. Mian anak setia bit nan.
1: Cuma yang penting ni tu orang tuh yang nak kahwin dia ni yang tahu saya kambu, enggak mau.
0: Betul itu tenaga ya.
1: Dan tangguh Bapak Allah.
0: Okey, Pak Amri lagu nak dengar lagu dari Sonyo kira-kira. Lagu dari So Pak Amri nak dengar.
1: Dari Yusrayu Honda ni.
0: Hah, Yusrayu?
1: Ha?
0: Judulnya?
1: Gara-gara ijat rambulan.
0: Gara-gara ijat rambulan je. Dalam-dalam.
1: Salam-salam ke Daily. Semoga sehat tapi penamu dan rezeki.
0: Amin. Ya Pak Alamin, terima kasih.
1: Tapi buat kamu hana ujian dia.
0: Oh, Masya Allah. Kipan ada caranya. Hana apa untuk insya Allah. Kamu
1: perlu tahu ujian.
0: Mudah-mudahan ditransfer ke dia untuk ujian benar bagah apa?
1: Baik. Kemudian, Cik Mari. Wajon, Yabi, Kak Ayati, okay. Jenny,
0: Gad,
1: Kelly, pegarai, nyaman terang deh.
0: Terima kasih. Waktu
1: kalian jodoh, kagak tahu lagu, anak tu mahu putar.
0: Demang putar, tapi pawah belah lewat, dah bapak tak apa.
1: Ya, kagak, anak mahu terlihat orang kadang je.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke warih lupa mandum ya, langsung mendang untuk ciruboh berakhir di uronyo. Langsung tak dengar lagu yang kagak-kagak Kak Nurile. Firsa Agam dengan Kenangan Cinta.

0: Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.
1: Proper budaya anu nanggrong.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Rupet budaya anu nanggrok.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

dari Rivi Tanjung Fitri Agam ya, dengan Pantai Wisata yang sudah mengantarkan kita nih Warihlun semuanya hingga pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat ya, dimana untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Nah, sesaat lagi akan kita laksanakan nanti di pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat yang pastinya. Oke, baik, ada satu informasi yang sudah saya pilihkan dari rri.co.id. Gubernur Mualim bersama Kapolda dan Ketua DPR RA itu bahas mitasi bencana yang pastinya ya. Oke. Di mana di sini Mualim mencermati kondisi cuaca yang diperkirakan akan berpotensi meningkatnya curah hujan pada beberapa waktu mendatang. Nah, pertanyaan di sini juga BMKG sempat mencantumkan bahwa Aceh itu sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat hingga sedang di kategori siaga, kemudian mengubahnya menjadi status waspada, dan itulah sebabnya Gubernur Mualim itu mengajak semua pihak mempersiapkan diri sejak sekarang ya. Informasi mengenai potensi meningkatnya curah hujan harus menjadi perhatian serius bagi seluruh jajaran pemerintah dan unsur terkait. Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan atau melakukan langkah pencegahan dan mitasi sedini mungkin agar resiko bencana dan korban di tengah masyarakat dapat kita tekan tentunya ya. Oke, Gubernur Mualim juga menekankan pentingnya sinergi dan mendukungan seluruh unsur Forkopimda Aceh termasuk TNI dan Polri bersama pemerintah kabupaten atau kota serta instansi terkait, di mana kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respon di lapangan, dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas bersama, katanya. Oke. Itu dia sekilas informasi Warihlun yang sudah saya hadirkan, yang saya kutip dari rri.co.id. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita tingkatkan kewaspadaan setiap ada bencana atau setiap ada perubahan cuaca, yang pastinya jaga kesehatan juga ya. Baik, lagu-lagu hiburan masih kita dengarkan satu lagi sebelum kita mendengarkan lagu-lagu kasidah yang sudah saya persiapkan menjelang pelaksanaan ibadah salat zuhur yang pastinya ya. Mantang Lun Harap dari Said Azmi, spesial buat yang masih terus stay tune.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?

0: untuk Korelon semuanya yang terus stay tune ya di frekuensi 88,6 MHz. Berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
3: Ede serengange cara celocohan benengang.
2: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: turun di mana. Untuk berikut kita akan mengikuti siaran berjaringan bersama Perempat RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Juliani yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang,
2: iya
3: Jo.
2: Baik kabarnya siang. Kararas, tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ya ini.
2: Iya. Double-double iya, ini. Coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini setelah beberapa hari ini sangat beberapa panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman. Iya betul. masih mantul juga betul. Ya dah. Dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Di radio pastinya. Di radio pastinya. Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya.
11: Punten
3: ya.
11: Enggak ada suara ya Kak Raras ya.
3: Punten
11: ya.
3: Enggak ada suara ya Kak Raras ya.
11: Punten
3: ya.
11: Enggak ada suara ya Kak
3: Raras. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya SOS MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada.
0: Iya, yang sudah disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam transisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Pro 4 di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Untuk bersama-sama. Gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom tapi juga
1: bukan lagi apa agama tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang alihana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup. Ya sekarang kita bisa alihwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya. Oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap bisa beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajing kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi, tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan dilema desakralisasi dan komersialisasi. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang diblangsongi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak-atik HP-nya ya. Jadi tetap aja berinteraksi itu telah tantangan juga.
2: Ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang mungkin mengukur kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan kita. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Membuat
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya, jadi mungkin dibuat dalam bentuk konten

0: kabupaten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
2: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
0: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat, Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
0: Ya, salam kenal kembali.
2: Ya, Pak, ya.
0: Walau, ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
0: Amin, amin.
2: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Ini Kari. Sana Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
3: Iya, ya. Cikgu ya, boleh silakan. Kan dipercepat Cegu.
2: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
1: Nih, iya betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
0: Iya, benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial atau pesta.
3: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
0: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipapar juga tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, betul.
2: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
0: karakter ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara sudah ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Ada Bapak Jo, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
0: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
1: Iya, jadi karya juga.
0: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa sampaikan Ciguria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita, nah khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu. Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya, karena karya ini kan khusus kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak. Nah, jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu diberikan kepada masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
1: Iya.
0: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian budaya karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Guria ya.
1: Begitu Cik Guria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi, ya Bapak.
0: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat. Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Taras ingin bertanya Bapak, pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
0: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial, ya.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
1: iya,
0: harus banyak orang.
1: Iya.
0: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersepsikan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Nunat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukuran kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
1: Oke, jadi begitu ya Bang Ramdaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di pengunjung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu, pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
0: seremoni,
1: bukan
0: iya
1: bukan
0: belaka gitu,
1: iya
0: kan?
1: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
0: Berumah tangga intinya.
1: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat, bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
0: ya.
1: Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
0: tetap
1: sampai
0: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
1: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
0: Siap.
1: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini. Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
3: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Oke, baik, Waril, dimanapun Anda berada yang terus stay tune di 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh yang dipancar luaskan melalui streaming atau juga melalui FM 88,6 MHz ya. Nah, di mana itu dia beberapa lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya ada satu informasi yang sudah saya pilihkan di sini akan saya hadirkan kembali untuk Warilun semuanya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Dan di sini juga informasi saya kutip dari rri.co.id. rri.co.id. Dan di sini juga ada dari daerah Medan, grup musik etnis asal Aceh Tangke menjadi perwakilan Provinsi Aceh untuk tampil dalam ajang musik etnis bergengsi Lakel Toba Traditional Music Festival atau LTTMF pada 5 sampai 6 September di Dekel Dir Toba. Di daerah Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang pastinya. Kehadiran Tangke dalam penghelatan musik berskala internasional ini juga menjadi momentum paling untuk memperkenalkan kekayaan warisan musik tradisional atau musik tradisi Serambi Mekah di panggung internasional tersebut ya. Nah, di mana juga event ini katanya menjadi ruang temu lintas budaya untuk memperkuat eksistensi musik tradisional dan juga etnis Indonesia di tingkat internasional ya. Melalui Musik Mart, pelaku musik tradisi mendapatkan kesempatan bertemu dengan promotor dan juga perwakilan industri internasional untuk memperluas jejaring serta membuka akses ke pasar world musik yang pastinya ya. Oke, selain grup musik etnis dari dalam negeri, ada juga akan hadir talenta-talenta dari luar negeri seperti Nadis Singapura dari Singapura, Banyak Bunyi Republik dari Malaysia, dan juga ada Korea Kreatif Gugup Group Flow dari Korea Selatan. Sementara line up ini sendiri dalam negeri diantaranya ada Tangke, Eta, Komunal dan juga ada beberapa grup lain-lainnya yang pastinya ya. Oke, di mana juga Rizky dalam keterangannya juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh yang telah mendukung Tangki untuk tampil dalam event tersebut ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya. Dan di mana masih kita dengarkan beberapa lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan di sini. Semoga salah satu lagu favorit dan kesayangan warihlan semuanya. Dan nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada program yang namanya Pro Dangdut ya, yang pastinya masih kita nantikan untuk warihlan yang mau ikut berpartisipasi. Baik, sebelumnya ada Muslim Azifah dengan Demi Cinta kita dengarkan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, dano letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

Tropet Budaya Anu Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang disebut

0: Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
1: Yo!
2: Cut!
3: Bahan!
1: Han aja deh kamu kawin kah doyong? Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Warelo, terima kasih buat yang masih terus stay tune di frekuensi 88,6 MHz ya. Dan masih bareng saya Juli di sini akan terus menemani Warelo hingga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi mana untuk berikut akan kita buka ajang request Pro Dangdut ya. Langsung kita sapa yang sudah masuk nih. Langsung aja, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warelo.
1: Kak Yana.
2: Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat nih Kak Yana.
2: Masih sehat seperti tadi ya.
1: Iya, Kak Yana tumben nih cepet lih rasanya.
2: Kebetulan kan dingin-dingin empuk nih. Kan.
1: Santai-santai.
2: Enak nongkrong-nongkrong depan radio kan.
1: Iya, gak kemana-mana Kak Yana.
2: Takut hujan lagi.
1: Iya benar juga ya. Baik, Kakak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa?
2: Hari ini dari Nazar.
1: Nazar.
2: Gejala asmara. Aja.
1: Gejala asmara. Cuit-cuit, salim-salimnya kakak. Sesuatu dengan lagu nih pasti nih. Kan?
2: Terkenang masa lalu.
1: Masya Allah gitu. Baik, terima
2: kasih. Kalau masa sekarang mana ada zamannya lagi. Gak ya.
1: Benar-benar tuh Kayana, setuju. Baik, salam-salam.
2: Salam sih. Pertama buat Juli, semoga sehat selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya.
1: Terima kasih ya Kak ya.
2: Sama-sama Juli. Terus buat Dekci juga, buat Kak Ngom, buat Kak Eli, Kak Ria. Apa lagi ya?
1: Siapa ya?
2: Buat ini buat Cik Tengah, buat Bang Basri dan semua aja. Cik Mama, jangan lupa Cik Mama.
1: Baik, terima kasih Kakak Yana.
2: Sama-sama ya. Juli, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Ketua hari ini cepat hadir ya. Terima kasih buatnya Kak Yana yang terus stay tune ya. Baik, kita terima penelpon yang kedua. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan siapa?
3: Dengan Biasa.
1: Biasa dengan Biasa di mana ya?
3: Siapa dulu Yuli?
1: Siapa ya?
3: Aduh, sering-sering kali masuk masa nggak tahu.
1: Iya,
3: yang di Lampulo siapa coba?
1: Oh, yang di Lampulo pasti Ayah Gas.
3: Itulah makanya, mana ada lain.
1: Ayah Gas, maaf ya, belum berapa familiar dengan suaranya. Baik,
3: itu jangan di apa nomor HP ya, karena HP-nya dua kan.
1: Gitu ya, ternyata ketahuan ya.
3: Nggak apa-apa, kenapa rupanya.
1: Oke, baik.
3: Karena, saya suka dangdut, niat dia jadi kan harus masuk tiap hari.
1: Harus wajib ya.
3: Wajib.
1: Oke, Ayah Gas mau dengar lagu dari siapa?
3: Lagu Hamdan Aditya aja kalau nggak.
1: Hamdan, judulnya?
3: Judulnya apa coba?
1: Hamdan, sebentar ya, saya sob dulu. Ada dari Tidak Semua Laki-Laki.
3: Lagi?
1: Terus ada Bekas Pacar.
3: Lagi?
1: Ada Gebuk Derita, Jangan Cintai Aku.
3: Udah nih?
1: Ada, Termiskin di Dunia. Iya, Oma, kenapa sih harus pilih lagu nih? Oke deh Ayah Gas, gak apa-apa.
3: Yang penting orangnya jangan miskin, pula lagu gak apa-apa.
1: Oke, pasti ada sesuatu dengan lagu ini yang pastinya kan.
3: Iya benar.
1: Oke, salim-salimnya buat siapa nih Ayah Gas?
3: Salam-salam yang pertama buat Mili, sehat selalu, mudah rezeki.
1: Makasih.
3: Tercapai cita-citanya.
1: Amin.
3: Tadi yang udah masuk saya dengar dari siapa?
1: Tadi Kak Yana. Kak Yana.
3: Oh, salam buat Kak Yana, Kak Hayati, Kak Bundani, Kak siapa lagi? Kak Eli Pagar Air, Gerobak Biru, Pak Aki, lalu lupa di yang di Lamara.
1: Di Lamara, Mak Cik.
3: Mak Cik, kenapa lupa Mak Cik ini? Aduh. Padahal lama kali saya tinggal di Lamara dulu.
1: Iya.
3: Mak Cik tanya di mana rumahnya ya?
1: Boleh.
3: Kalau Mak Cik masuk, bilang Ayah Gas dulu pernah tinggal di tempat almarhum Yahlut.
1: Yahlut?
3: Yahlut ya.
1: Oke, Yahlut ya.
3: Karena saya lama di sini, di Lamara.
1: Oke.
3: Lamara terlampau lus. Nah, itu aja. Ini lagu udah ada kan?
1: Udah.
3: Oke.
1: Makasih ya, guys.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kak Yana dan juga Ayaga yang sudah hadir di Prodangdut sesi yang pertama. Langsung kita dengarkan Nasar Kecolak Asmara. Ayo.

0: Dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz. Ya, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Lanjut, berikut kita sesi kedua. Siapa yang sudah masuk? Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Jek Juli.
0: Apa kabar Kakak Hayati?
1: Alhamdulillah, seperti tadi pagi, kabar baik.
0: Alhamdulillah, udah jemur-jemur, udah selesai Kak jemur-jemurnya.
1: Jemur-jemurnya enggak hari ini, karena kan enggak ada rezeki gitu, enggak jemur ya kan.
0: Oh iya, baik, terima kasih ya pastinya ya. Kakak mau dengar lagu dangdut apa nih Kak?
1: Enggak janji deh.
0: Enggak janji, dari siapa?
1: Dari Eric Susan ya.
0: Eric Susan, coba kita search ya. Gak janji deh, oke, benar-benar dari Eric Susan. Salam
1: pertama buat Dek Juli, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin, terima kasih ya Kak ya.
1: Iya, sama-sama buat Kak Na tadi ya. Buat Ayah Kak juga. Buat yang ada di samping nih, jadi sekarang habis itu buat Pak Amri, buat Cik Mama jangan lupa ya.
0: Iya Cik Mat.
1: Buat semua-semua lah deh ya.
0: Iya baik, terima kasih Kakak Ayati.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kakak Hayati yang sudah ikut berpartisipasi di sesi yang kedua nih Warehlon. Masih kita tunggu partisipasinya. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan Kakak Ina ya? Bukan ya Kakak ya? Kakak Jariyah ya Kakak Anda, benar. Apa kabar nih Kakak Anda? Coba Kak Jariyah di mana nih posisinya nih? Di rumah, di luar rumah?
2: Ada di rumah.
0: Alhamdulillah, Kak Jariyah mau dengar lagu dangdut dari siapa nih Kak?
2: Lagu dari Imam S. Arifin. Doa Cinta.
0: Arifin ya, oke. Doa?
2: Doa Cinta.
0: Doa Cinta.
2: Doa Cinta atau doa?
0: Antara cinta dan dosa. Apa ya?
2: Doa cinta kok.
0: Doa cinta. Baik, coba kita sambung dulu ya Nika ya. Antara oke. Doa cinta. Doa cinta enggak ada nih Kakak.
2: Doa cinta itu tadi di Cirebon.
0: Ya. Iya, Oma Kakak Jariyah ya bener nih
2: doa cinta. Doa cinta di Cirebon.
0: Cirebon ya.
2: Pokoknya ada doa-doanya Imam S. Arifin loh.
0: Imam yang ada doa-doanya ya. Oke, bentar ya, yang ada doa-doanya.
2: Doa cinta, doa cinta, pokoknya ada lah gitu lah.
0: Oke.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Oke.
2: Lalu mah jarang tuh.
0: Doa suci, doa suci ya.
2: Doa suci ya.
0: Imam S. Arifin, iya kan?
2: Iya lah.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa nih Kakak?
2: Salam-salam buat Deti barusan ya. Deti buat Inur di Pulau, buat Eli di Pagarai. Buat Yana di Lambaru, buat Ina di Bakso. Nah, 5 orang. Kalian buat semua-semua aja ya. Dan
0: makasih Kakak Kenda ya.
2: Dari A sampai Z ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Yuli, selamat siang aja. Kasihan deh gak bisa bobo ya.
0: Gak apa-apa. Yang penting bisa dengar suara Kakak Anda ya kan.
2: Itu merupakan suatu ibadah juga.
0: Amin,
2: ya.
0: Terima kasih Kakak Anda.
2: Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih buatnya Kakak Anda dan juga buatnya Kak Hayat yang sudah ikut berpartisipasi. Langsung aja Eric Susan dengan Gak Janji Deh.

0: Baik, terima kasih buat warga lo yang masih terus stay tune ya. Dan itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Langsung kita terima sesi ketiga. Penelponnya sudah masuk.
1: Halo, sudah masuk.
0: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut Dagala kita.
0: Iya, dengan Dika.
2: Betul sekali Kak Juli. Gimana kabarnya Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Dika mau dengar lagu apa?
2: Lagu Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah?
2: Iya, gitu.
0: Dari siapa?
2: Dari Revina Alvira, gitu.
0: Bentar ya, Revina ya. Sejengkal Tanah.
2: Iya. Emang Sejengkal Tanah aja gitu, Kak.
0: Oh,
2: gak
0: gitu.
2: Ada yang lain gitu.
0: Oh iya, Alvira, Revina Alvira ya. Ya oke, benar ada.
2: Revina ada, Kak, ya?
0: Oke, ada. Baik.
2: Oke, terus salamnya ya.
0: Iya, baik, langsung.
2: Salam yang pertama untuk Kak Juli. Dan Kak Juli sehat selalu ya.
0: Terima kasih ya.
2: Untuk Kak Hayati ya, mudah-mudahan Kak Hayati sehat juga di sana.
0: Baik,
2: untuknya Cik Mama juga ya. Untuknya Ayah Gas juga, untuk semua aja Kak Juli yang lagi dengerin Pro Dangdut ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, sama-sama Kak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya tadi ada Bandika ya yang sudah hadir dari daerah Lempase ya, setelah lagu yang sudah direquestkan. Nanti kita dengerin sama-sama. Baik, untuk berikut di belakang Dika. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut lagi Taili.
0: Iya, dengan
3: Rusli di Surin.
0: Oh iya, Bapak Rusli ya. Masya Allah, lama lah. Tiba kadang-kadang timbul, kadang-kadang enggak gitu ya.
3: Kadang-kadang gak bisa masuk.
0: Oh iya, maaf ya kalau gak bisa masuk ya. Pak Rusli mau dengar lagu apa?
3: Lagu ini apa? Setangkai Bunga Mawar apa? Setangkai Mawar Merah tuh.
0: Setangkai Mawar Merah, ntar ya. Dari siapa ya? Setangkai Mawar Merah itu dari Ria Amelia?
3: Boleh.
0: Atau Rita Sugiarto? Sekuntum Mawar Merah, Rita Sugiarto.
3: Boleh juga.
0: Boleh, baik. Rita Sugiarto aja ya. Salim-salimnya buat siapa nih, Bapak Rusli?
3: Salam pertama untuk Yuli. Semoga Yuli sehat selalu.
0: Kasih.
3: Ya, mereka sekilang main-main akhiran.
0: Amin.
3: Itu siapa tadi, Dika?
0: Itu Dika.
3: Ya, untuk Dika, salam kenal untuk Yabi. Untuk Dayana Alam Baru, Kak Eli Bagayar, Kak Hayati di Korea.
0: Baik.
3: Dan untuk Nina di Gucu dan semua-semua.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya, itu aja Kak Eli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bapak Rusli, tetangga Juli nih ya. Baik, langsung aja kita dengarkan dulu lagu Revina Alvira, Sejengkal Tanah ya, yang dibintangkan oleh Dika.

0: Baik, Korelon, langsung aja kita topa yang sudah masuk untuk sesi berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Juli.
0: Iya, dengan
1: pendatang baru, baru datang Kak Juli.
0: Cimat.
1: Iya, udah tahu kodenya ya.
0: Pastut ya, Cimat ya.
1: Oh, udah tahu rupanya ya.
0: Cimat
1: udah tahu
0: denger
1: kuncinya.
0: Cimat mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Luka di atas luka aja.
0: Luka di atas luka. Pak, Cimat lagi luka nih.
1: Apa derita di atas luka gitu ya?
0: Enggak, maksudnya Cimat lagi luka nih, makanya luka
1: iya,
0: di atas.
1: Iya, dari luka hati ini.
0: Dari Evita Mala ya?
1: Evita Mala apapun boleh.
0: Iya ya? Benar dari Evita Mala nih ada. Oke. Okay.
1: Iya. Karena hati lagi luka ini, oh, kena marah selalu.
0: sabar, rasakan waktu perempuan. Oh, ya.
1: Awal itu adalah berputar.
0: Benar, baik. Salim-salimnya buat siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Kak Yuli, keluarga, selamat menikmati akhirat.
0: Makasih.
1: Untuk Kak Diana, ayah Kak, Kak Hayati, Bunda Jariah, Ustaya, Kak Eli.
0: Baik.
1: Bang Amri, Bang Basri, dan semua-semua ya.
0: Baik, makasih.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sesuatu banget ya lagunya ya. Baik, terima kasih buatnya Cimat ya. Masih kita tunggu partisipasi satu lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa?
2: Yahmadi di Labu.
0: Yahmadi, masya Allah di Labu ya, apa ya? Bapak Yahmadi mau dengar lagu dari siapa nih?
2: Antisipasi dengan Mancur S, lagunya Tak Mau di Madu.
0: Tak Mau di Madu, sukesi ya. Tak mau dimadu, baik. Salim-salimnya.
2: Salam pertama buat Nurul, terima kasih selalu bertamu bersama kita.
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Makasih.
2: Buat yang lain semua yang sudah naik, karena ini waktu nggak ada lagi ya. Semoga program hidup ini bahagia selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya baik banget.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Madin, makasih ya. Oke, terima kasih buat pelanggan yang sudah hadir ya. Langsung aja kita dengerin lagu darinya Evita Mala, Luka di Atas Luka, Warihlun.

0: dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu sejenak untuk lagu hiburan, lagu Prodangdutnya. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Mirza Aulia di Babah Pintu yang sudah mengantarkan kita juga ke pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita sesaat lagi, Warihlun, dimanapun Anda berada. Namun sebelumnya ada satu informasi yang sudah saya pilihkan, akan saya hadirkan dulu untuk Warihlun semuanya. Ya, saya kutip dari rri.go.id. Pria di Banda Aceh ditangkap polisi gegara gadaikan mobil rental, ya. Nah, unit 6. Oke, di sini Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda mengatakan tersangka diamankan pada Selasa kemarin, ya, setelah pihaknya melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penggelapan kendaraan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ya, di mana perkara bermula ketika pelapor menyerahkan satu unit mobil Husni kepada tersangka untuk disewakan atau dirental selama 10 hari. Kendaraan tersebut disepakati dengan tarif rental sebesar Rp350.000 per harinya. Namun, setelah masa rental selama 10 hari berakhir, tersangka disebut tidak lagi melakukan pembayaran. Pelaporan kemudian berupaya menghubungi tersangka tetapi tidak mendapatkan respon, ya. Oke. Di mana di sini pelapor selanjutnya melakukan pencarian terhadap kendaraan penggunaan perangkat GPS yang terpasang pada mobil tersebut, ya. Dari penelusuran tersebut, kendaraan diketahui telah digadaikan kepada pihak lain tanpa seizin pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas rental kendaraan tersebut, ya. Akibat terjadi tersebut, korban selaku pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan rental mengalami kerugian yang ditafsir mencapai Rp130 juta. Berasa keberatan, korban juga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Oke, di mana juga di sini polisi juga masih mendalami rangkaian peristiwa terkait penggelapan kendaraan tersebut guna memastikan seluruh fakta dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara dapat diketahui dalam proses penyelidikan yang pastinya, ya. Itu dia sekelas informasi Warihlun yang sudah saya pilihkan, yang saya kutip dari rri.co.id. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, ya. Dan untuk berikut ada satu lagu yang sudah saya pilihkan, akan saya spesialkan buat seluruh pendengar yang masih terus stay tune di 88,6 MHz Propat RRI Banda Aceh yang pastinya, ya. Menebak dari Apache.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi

0: di komputer yang sudah terhubung dengan internet. Maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Sudah ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-du-dah idang. Ya, setelah yang belakang itu dalau. Orang anu, ayah muda itu idang, dan belakang perang, dan belakang nanggerau. Kelingan kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Banjir bukan cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat enggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasihan banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kenapa sih, Mas? Menghargai aku sedikit aja kamu gak mau?
1: Maksud kamu apa?
0: Mas, kamu itu kan udah punya istri, tapi masih aja jalan dengan wanita lain. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Buta, tuli apa aku ini? Kamu kira aku gak tahu gimana kamu di luar sana?
1: Udah deh, kamu gak usah bawel.
0: Kalau Mas gak mau ngerubah sikap Mas, mending pisah aja sekalian kita, Mas.
1: Ah, terserah kamu lah. Pagi-pagi udah bikin masalah.
0: Aku gak tahan dengan sikap kamu, Mas, yang gak pernah mau berubah. Sudah punya istri, punya tanggung jawab, tapi masih aja bersikap seperti bujangan.
1: Hei, dengar ya. Sekali lagi kamu banyak ngomong, aku tampar kamu.
0: Ya udah, tampar, Mas. Tampar nih, nih pipi aku nih. Ceraikan aku sekalian, Mas, daripada terus menanggung rasa sakit hati seperti ini.
1: Melawan ternyata kamu ya. Udah dibilangin diam malah ngomong yang aneh-aneh. Diam kamu.
0: Tega kamu, Mas. Kamu tega sama aku. Untuk apa kamu nikahin aku kalau cuma untuk kamu sakiti? Aku lebih baik pergi dari rumah ini. Aku pergi, Mas. Aku mau tinggal dengan mama aja. Jangan cari aku kalau kamu belum sadar dengan kesalahan kamu, Mas.

hari ini.

0: Ya iyalah, kalau ada bisa panjang urusannya. Mas, kita ngobrol di dalam aja yuk. Gak enak aku diliatin tetangga. Wah, rumah kamu besar dan nyaman ya mas.
1: Kamu suka. Nanti aku buatkan rumah yang seperti ini ya, untuk kita ya.
0: Beneran mas, aku tunggu ya mas janji kamu. Aku maunya yang senyaman ini juga, iya mas?
1: Tenang aja, kapan sih aku bohong sama kamu sayang? Percayakan sama aku sayang. Bentar ya sayang, ada yang datang. Aku ke depan dulu ya.
0: Jangan bilang, itu istrimu ya mas?
1: Enggak apa sayang, bentar ya.
2: Sorry bro, aku datang gak bilang-bilang. Di dalam ada Julia ya? Memangnya istrimu gak marah apa?
1: Istriku yang gak di rumah lah. Yang bener aja dia aku biarkan ketemu dengan Julia.
0: Sayang, aku pulang aja ya.
1: Loh, kok pulang sih? Kamu gak marah kan?
0: Enggak kok sayang. Nanti malam, telepon aku ya.
1: Oke sayang, makasih ya udah mau datang kesini. Sayang, hati-hati ya.
2: Wah, wah, wah, keterlaluan kamu, Di. Bukan cuma selingkuh, tapi selingkuhan kamu pun kamu bawa masuk ke rumah. Kasihan loh istri kamu. Sudah terlalu parah kamu menyakiti dia.
1: Ya, aku kan cuma senang-senang aja. Gak mungkin lah aku nikahin Julia dan menceraikan Mona.
2: Adi. Apapun alasannya itu adalah sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan bagi perempuan. Udahlah, coba kamu berpikir sedikit. Rasakan apa yang istri kamu rasakan. Coba saja dia tahu kamu bawa selingkuhan kamu masuk ke rumah kalian. Seberapa tririsnya perasaan istri kamu.
1: Ya udah, aku malas bahas masalah yang beginian. Ngapain sih kita ribut?
2: Bukan begitu. Aku cuma mau mengingatkan kamu saja. Sebagai seorang teman sejak kecil, adalah kewajiban aku untuk mengingatkan kamu. Sadarlah, semua yang kamu lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang sangat tidak manusiawi.
1: Ya, makasih ya, Yan. Aku paham kok maksudmu.
2: Bro, aku pulang dulu ya. Ingat tuh bro, perbuatan kamu sangatlah tidak terpuji. Dan kelak, kamu akan mendapatkan balasan dari semua ini. Berpikirlah dengan terang. Tubuh sehat dan pesona yang kamu miliki saat ini tidak akan bertahan untuk selamanya. Tuhan ini maha adil loh. Jika saat ini kamu menorehkan luka pada orang lain, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Aku pulang dulu ya.
1: Ya, makasih ya bro, udah mampir.

0: tadi? Kenapa hilang kabar begitu aja? Udah seminggu dia gak ngasih kabar. Gak biasanya dia gak hubungin aku. Kayaknya besok aku harus mampir nih ke kantornya. Bisa jadi terjadi sesuatu dengan dia.
1: Kamu gak usah mencariku, sayang. Karena aku sudah datang.
2: Ih, Mas nih, kejutan ya. Ya ampun. Aku rindu sekali, Mas. Kamu kemana aja?
1: Julia, maafkan aku ya. Aku merasa bersalah pada istriku dan pada kamu juga. Aku ingin mengakhiri hubungan kita ini. Aku rasa aku itu telah berdosa kepada istriku.
2: Apa, Mas? Kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Dari awal sudah aku duga ya, Mas. Kamu memang gak berniat serius dengan aku. Kamu jahat, Mas. Kamu telah mempermainkan aku.
1: Aku tahu aku salah. Semoga kamu bisa mendapatkan penggantiku yang lebih baik. Aku mohon maaf ya.
2: Kamu jahat, Mas. Pergi kamu dari sini. Pergi!

0: pulanglah ke rumah kita. Sampai kapan kamu mau tinggal di sini?
1: Aku lebih tenang tinggal di sini bersama mamaku, Mas. Mas pulanglah. Bukannya Mas sekarang bebas mau jalan dengan siapapun karena aku gak ada di rumah.
0: Apa kamu tidak mau memaafkan aku? Pulanglah, aku tidak akan menyakitimu lagi.
1: Sungguh, Mas. Sungguh aku mau memaafkan kamu. Tapi kamu tidak pernah memikirkan perasaan aku selama ini. Aku istrimu, Mas. Tapi kau malah senang-senang dengan wanita lain. Kamu tahu, Mas. Hatiku sakit, Mas. Sakit tidak bisa menerima kenyataan ini.
0: Mona, istriku. Manusia itu memang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan dari sekian banyak kesalahan yang terlanjur aku lakukan, mungkin perselingkuhan ini adalah salah satu kesalahan yang teramat sangat sulit untuk kau maafkan. Namun, baru saat ini aku bisa membuka mata hatiku bahwa apa yang selama ini aku lakukan adalah sebuah pengkhianatan dan sebuah perbuatan yang tidak manusiawi. Dengan rasa penyesalan yang teramat dalam, aku minta maaf sama kamu. Aku sangat sadar kesalahanku terlalu sulit untuk dimaafkan. Tapi hanya dengan memohon maaflah yang bisa aku lakukan.
1: Terkadang memaafkan memang menjadi hal yang sangat sulit, Mas. Tapi bagiku, maaf adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah. Sesakit apapun aku sama kamu, Mas, aku tidak pernah menyimpan rasa dendam. Mas adalah suamiku, dan aku akan selalu menjadi istrimu. Aku merasa bersyukur jika ternyata Mas memang benar-benar mau insaf.
0: Aku berjanji, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih atas maaf yang kamu berikan, Dek.

sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di malam hari ini kita awali dengan satu informasi, yaitu program studi budidaya perairan FKP Universitas Syiah Kuala menggelar puncak The 3RD International Aquaculture Creative Challenge 2026. Dan ajang ini merupakan ajang internasional yang mengusung tema Aquaculture Horizon dan berhasil menjaring 78 karya dari perguruan tinggi nasional hingga internasional. Nah, peserta kompetisi ini pendengar melalui kategori karya tulis ilmiah, kemudian videografi, dan juga poster dengan fokus pada kreativitas serta inovasi aquaculture dan berkelanjutan. Menariknya, kompetisi ini juga diikuti peserta dari Malaysia dan China. Dalam acara penutupan, para mahasiswa mendapat pembekalan tentang pentingnya keterampilan STEM bagi lulusan aquaculture. Harapannya dari kegiatan ini, pendengar, tentunya generasi muda mampu menghadirkan

0: جعل القرآن هدى للمتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali kebersamaan kita dalam siaran tajwid bersama Pro 1 RR Banda Aceh mengangkat makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Dan nanti jangan lupa anda gabungkan diri anda membacakan makra ini dengan nombor kontak 0651 444336. Mari kita mendengar membaca bersama makra surah Al-Anfal mulai ayat 53.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كان

kenjang pada kalimah dalika, yaitu huruf da yang menjadi bacaan mat, mat asli. Kemudian pada kalimah anna dengan wajibul gunnah tasydid nun. Dengan lafaz taqlid atau lafzul jalalah pada kalimah Allah serta mat asli dua harakat kenjang dan tidak berdengung apabila mim mati bertemu dengan ya. Di sini lam yati izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ya, mim mati bertemu dengan bukan mim dan ba, semuanya izhar syafawi. Mughayyira dengan lafaz tafkhim dan mat aywab apabila waqaf. Mughayyira itu tafkhim, ra panjang menjadi mat aywab bersiwa di atas waqaf. Dan dalam keadaan di sini wasal tanwin bertemu dengan nun dengan wajib dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang tadi wajibul gunnah sama-sama tasdid nun. Kalau anna adalah baris satu alifnya langsung tasdid ke nun. Kalau di sini baris dua, baris dua tanwin sama berdengung tiga alif enam harakat dan namanya yang berbeda. Jadi anna wajibul gunnah karena alif satu baris. Kalau di sini mughayyiran, mughayyiran ni'mah yaitu dengan idgham bi gunnah karena bersua atau nun mati bertemu dengan nun. Kalau ran satu baris itu wajibul gunnah seandainya ranya baris satu. Berikut ni'matan an'am tanwin bertemu dengan alif tidak didengungkan karena di sini dengan izhar halqi. Kemudian juga setelahnya nun mati bertemu dengan ain juga izhar halqi. Ada enam huruf halq itu, yaitu di antaranya nun, alif, ha, nun, ghain, ain, kemudian ha, ni, dengan izhar. Dan yang tadi bertemu dengan nun izhar juga tetapi baris dua sebelumnya. Kalau di sini baris dua sama dengan nun mati, tanwin nun mati. Juga di sini nun mati bertemu dengan ain juga dengan izhar. Yang diizharkan yaitu huruf nun, na'a, n'a, ni'matan a, kemudian an'a, tidak berdengung dan masing-masing tidak didengungkan. Baik tadi nun mati tanwin bertemu dengan alif dan di sini juga nun mati bertemu dengan ain. Pada kalimah ha dua harakat panjang seperti man asli. Demikian juga pada kalimah ala, la-nya yang menjadi mat asli. Kalimah qaw, qawmin, di sini huruf qaf mati waw. Biasanya yang mati waw yang harakat dhammah sebelum waw itu menjadi mat asli. Dan di sini sebelum waw mati ini baris di atas, maka mat lay. Jadi qawmin, qawman, alaihi, kemudian sawfa, sawfa, dan ghairah. Ini adalah dengan lafaz mad lain. Kemudian apabila waqaf dia berlaku juga mad arif sukun ala qawm. Dan diwasalkan di sini min tanwin baris dua nun mati karena baris dua tanwin sama ya di akhir ada nun mati bertemu dengan ha yaitu dengan izhar halqi. Seperti tadi di depan nun mati bertemu ain, nun mati bertemu dengan alif, dan di sini tanwin nun mati bertemu dengan ha.

dimungkinkan. Kemudian tamat asli dua harakat panjang. Yughayyiru lafat ra dengan tafkhim tebal karena bersura berkumah, dan setelahnya sebagai mad panjang sealif dua harakat. Yughayyiru panjang dua harakat. Mamat asli juga. Kemudian nun mati disembunyikan, ikhfa bertemu dengan fa. Anfu anfusihim. Kemudian mim mati bertemu dengan waw idhahar syafawi. Dan wajibul gunnah atas nun bertasjid. Wa anna dengung tiga alif enam harakat. Dan lafadkan Allah dengan lafzul jalalah. Dan mat asli panjang dua harakat. Panjang mi man asli pada kalimah sami' sami'un. Kalau sami' man arid disukun, tetapi kalau dimatikan karena waqaf man arid disukun. Dan di sini mi'un jadi man asli diharakatkan ain-nya. Kemudian juga tanwin bertemu dengan ain sami'un'a dengan idhar halqi. Ini sudah nun mati bertemu dengan ain adanya sudah kita dapati dengan idhar halqi. Nun mati bertemu dengan alif ya, kemudian nun mati tanwin bertemu dengan ha dengan idhar. Di sini juga tanwin bertemu dengan ain sebagaimana jadi di depan di an'am ya. Di sini sami'un'a nun mati tanwin bertemu dengan ain. Pada kalimah alim panjangkan tiga alif enam harakat. Lim sebagai mad arid sukun panjang tiga alif enam harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan anda bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651 44 336. Berikut mari kita ulang kembali bacaan sebagaimana yang sudah kita bahas tajwidnya.

0: وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Kita lanjut sebagai mana berikut ini, yaitu pada kalimat A Ali, kalimat Ali huruf A. Assalamualaikum. Ya silakan, masih kecil suaranya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan Ibu Mardiana.
1: Ibu Mardiana, Ustaz.
0: Iya, silakan Ibu Mardiana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam dengan Bu Erni.
1: Mau

What?

0: Di belakang Bu Arni siapa lagi?
1: Oh, udah habis Ustaz.
0: Oh, Bu Arni terakhir ya.
1: Ibu Siti enggak?
0: Ah, Ibu Siti Zahrah ya.
1: Lagi berhalangan Ustaz.
0: Oh iya. Sekarang yang ini Ibu Siti Zahrah, Zahrah ha? Halo?
1: Iya Ustaz.
0: Iya, iya.
1: Zahrah.
0: Iya. Ya, terima kasih Ibu Siti Zahra telah membacakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, demikian saudara pendengar yang mereka para ibu ini dari Gereja Fajato satu pengajian sudah membacakan surah Al-Anfal tadi ayat 53 hingga 57. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Pak Rusli.
2: Kang, saat ini Ibu Karya dari Gereja Fajato.
0: Oh, Fajato nya, silakan.

0: فشبت بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Dengan Ibu Erni. Halo, ini dengan Ibu Erni tadi ya. Halo Ibu. Dengan Ibu Erni ya. Gak jelas namanya. Dengan Ibu. Halo Ibu. Dengan Ibu. Aduh, putus. Ya demikian saudara, belum jelas namanya tadi. Lalu assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan dengan adik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

فرعون.

فرعون فقل

0: فَسَرْنِي بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. صدق الله العظيم.
1: Ya, demikian sobat pendengar, adik Saleha dan neknya Dimatai. Ya, di belakang neknya silakan kembali bersama Persatu RRI Banda Aceh dengan 0651443336. Anda gunakan nomor telepon untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Ibu Nursiah, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651443336 untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Ya, sambil menunggu, kita lanjutkan bahasan tajwid berikut ini dengan Ali, yaitu mad asli kemudian fir lafat ra dengan tarqiq ramati sakin lafatnya dengan memperhatikan huruf yang mematikan ra tersebut. Apabila ra itu mati huruf sebelumnya berada di atas, maka seperti ra berada di atas far misalnya, dan juga sebelum ra itu berada di dhammah, maka seperti rumah Quran. Tapi di sini sebelum ra mati huruf yang mematikannya itu huruf baris di bawah, maka ra seperti bacaan baris di bawah baris asrah ri berarti tarfik. Jadi di sini lafaz fir tidak fir fir fir'aun. Au madlin sealih dua harakat panjangnya, kemudian waladhi mad asli. Bacakan dengung pada nun mati bertemu dengan qaf pada kalimat qablihi min qabl dengan ukurannya dengung 3 alif 6 harakat ikhfa dan qab dengan qalqalah. Apabila wasal pada kalimat qablihim min mati min sakin bertemu dengan qaf dengan idhar syafam. Bu man asli dua harakat panjang di ayati aman asli. Ya man asli masing-masing panjang sealif dua harakat. Juga lafad ra dengan rabbihim dengan tafqim ra berdiri atas dan tidak berdengung. Rabbihim fa ahlakna karena mimati bertemu dengan fa idhar syafam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Volume mohon dikecilkan lagi. Ya, silakan.
0: Sampai ayat
1: 57 dari 53. Iya. Ya, Bu Nani. Radionya ini volumenya.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nani di Lambuk. Ya, baik saudara pendengar, saudara qari dan qariah, mari kita Anda bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, babe, silakan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Babe Batimura di Banda Aceh. Ya, saudara pendengar, saudara Kri dan Kri Ahmad bersama Pusatku RRI Banda Aceh, silakan bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57 dengan nomor kontak gerakan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bu Nelly, silakan.
1: Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, sama-sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Laili di Pagar Air. Ya, setelah Bu Nur Laili, silakan. 0651 Anda gunakan 0651443336. Bacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Sambil menunggu, kita lanjutkan. Kita beralih dengan makhrajul huruf. Bahasan makhrajul huruf yaitu dengan makhrajul syajariyah. Kemudian itu halqiyah, kemudian ada lahwiyah, sudah mendekat ke kaf dengan qaf, qaf dengan kaf, sudah mendekat ke lidah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Saya tadi enggak Abdul juga sambung ya.
0: Iya, boleh, silakan Bu Rasna.

0: Yang terakhir tadi ibu siapa ya, Bu Erni ya?
1: Tadi Ibu Erni.
0: Oh ya, terakhir ya.
1: Udah itu Ibu Khairia.
0: Oh Ibu Khairia. Ya. Tadi Ibu Zahra tadi ada kan? Enggak ada.
1: Zahra masih belum keluar Ustaz.
0: Oh belum ya. Berarti tadi Ibu apa? Ibu Erni dan Ibu Khairia ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Ya terima kasih Ibu.
1: Ya, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dengar demikian Ibu melengkapi lagi Ibu Rasna di Gecikai Jatuh. Silakan yang belum silakan dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Nur Azizah, silakan.

0: jariah, yaitu batang lidah di sini terbentuk huruf, yaitu menghasilkan huruf di sini, yaitu huruf dad, kemudian huruf shin, berikut huruf ya, dan terakhir huruf jin. Inilah huruf jariah, huruf yang di tengah-tengah lidah, karena di lidah itu banyak bahagian nanti huruf-huruf yang termuat di dalamnya. Jadi yang jariahnya yaitu dad, shin, kemudian ya dan jim. Dan terdapat di dalam makra huruf-huruf jariah ini yaitu pada huruf pada kalimah yaku. Yang yaku itu lam yaku tadi, di sini ada huruf ya. Kemudian pada kalimah mughayyiran, di sini kalimah ini juga mengandung huruf syajariah, huruf ya. Berikut yughayyiru, keduanya di sini huruf ya, yughayyiru. Pada kalimah biayati, yaitu huruf ya juga. Kemudian pada kalimah syarra, di sini huruf syajariahnya huruf shin, syarra, syah. Kemudian yu'minu, yaitu huruf ya lagi. Pada kalimah yang kubuna, di sini huruf ya, yang bahasan huruf syajariyah. Berikut yattaqun, juga di sini huruf ya di awal, yattaqun. Kemudian fasharrid, juga huruf sin, fasharrid dengan huruf syajariyah. Assalamualaikum.
1: Salam, Ustaz.
0: Ya, silakan Umairah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Humairah di Sigli. Ya baik, setelah Ibu Humairah silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651 44336. Assalamualaikum. Volume radio kecil.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Ayo Bu Fatimah di lampu silakan.
1: Ya, apa Ustaz?
0: Hah?
1: Berapa?
0: Ayat 53.
1: 53.
0: Nah, 53 hingga 57.

0: بأدبهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Sama-sama ada yang nyambung? Pak Zikri?
0: Enggak, Ustaz.
1: Ya, kemudian Hasna enggak juga?
0: Sama lagi lah.
1: Mau?
0: Enggak,
1: Ustaz. Oh iya. Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Cut Fatimah di Lampu. Ya. Setelah Ibu Cut Fatimah, silakan membacakan surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Silakan nomor Anda gunakan 0651443336. Ya, baik sahabat pendengar. Yang tadi huruf itulah huruf-huruf syajariyah yang terdapat di dalam makra. Ya, huruf di tengah-tengah lidah yaitu huruf dad, syin, ya, kemudian jim. Dan berikut kita lanjutkan bahasan tajwid tadi pada kalimah sebelumnya, pada kalimah min qablihim, ya, nun mati bertemu dengan qaf ikhfa, kemudian qab qalqalah rabbihim fa ahlak, min mati bertemu dengan fa yaitu dengan izhar tidak berdengung, izhar syafawi, kemudian ahlaknahum namat asli panjang sealif dua harakat, kemudian maha mimmati bertemu ba dengan idgham dengan ikhfa syafawi. Kalau mimmati bertemu dengan ba, mimmati bertemu dengan mim, ya, tergolong langka, jarang ter, ya, jarang terdapat di dalam makra ataupun ayat-ayat yang lain ketimbang dari hukum nun, hukum ikhfa. Di sini mimati bertemu dengan ba dengan ikhfa syafawi. Kemudian numan asli bidunubihim. Berikutnya lagi mimati bertemu waw dengan ilhar, ilhar syafawi. Agraqo. Di sini qaf qalqalah. Agraqna. Kalau ghin bukan qalqalah. Tidak baca dengan agu. Agraqo. Qo di sinilah qalqalah. Naman jais munfasil panjang 3 2 alif 4 harakat, kemudian aman asli fir'aun lafatura dengan tarqiq au madlin. Dan kalau waqaf di sini aun man arid sukun, ya, kemudian wa kullun tanwin bertemu dengan kaf dengan lafat ikhfa kullun, kemudian ka dan dengung tadi 3 alif 6 harakat, kanu masing-masing man asli 2 harakat panjang, wa man asli, kemudian min man ar disukun panjang 3 alif 6 harakat.

صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita akhiri sampai di sini berhubung waktu sudah membatasi pertemuan ini. Dan bermanfaat dalam membaca Al-Quran tetap terjaga dari tajwid yang kita pelajari. Dan yang sempat malam ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membacakan makra, yaitu Ibu Rasna di Cikai Jato, kemudian Bu Marlinda, kemudian Ibu Mardiana, kemudian Ibu Siti Zahra Khairiyah, ini adalah di Kayu, di Gucu Kayu Jato. Berikut dengan Adik Salihah Matai, kemudian Neknya di Matai, Ibu Nursiah di Pulau Aceh, kemudian Bu Nani Lambu Babi Patimura di Banda Aceh, Bu Nurlaili di Pegar Air, Humairah di Sigli, dan terakhir Ibu Cut Fatimah di Lampu. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang, kembali hadir ilmu tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan tunggu, insyaAllah kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, oldies Indonesia, jam 22-23 waktu.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda. Pokoknya di malam hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan di malam hari ini juga kita sudah mendengarkan lagu-lagu dalam Ruang Rindu ya. Sesaat lagi tentu akan saya bukakan Ruang Rindu untuk Anda. Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan tadi juga sudah saya hadirkan dua lagu. Ada dari Camila Cabello dengan judul First Man dan juga Bruno Mars dengan judul Leave the Door ya. Oke, kita informasikan dulu mengenai Camila Cabello yang merupakan seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat, dan ia merupakan keturunan Kuba, Meksiko. Nah, pendengar, ia dikenal lewat lagu populernya seperti Havana, Never Be The Same, dan juga Senorita. Nah, sebelum bersolo karir, ternyata Camila merupakan anggota grup vokal Fifth Harmony. Oke, demikian pendengar untuk sekilas ya informasi mengenai penyanyi Camila Cabello dalam Ruang Rindu di malam ini. Tentunya kami akan terus menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu manca hit ya untuk Anda pendengar, sambil menemani Anda yang masih beraktivitas mungkin hingga saat ini, dan juga untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk tidur ya. Dan juga untuk Anda yang sedang beristirahat di teras rumah, sedang menikmati

107,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Oke, di sesi yang pertama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan yang sudah bergabung, tapi saya mau nyapa dulu teman-teman saya ini ya, yang sudah stay dari tadi. Ada Yuni, halo Yuni, apa kabar? Kemudian ada Akil juga tadi, ada Renifa, dan ada Bang Parti malam ini, serta ada si Adun yang selalu stay ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut bergabung di live TikTok aku, khususnya dalam ruang rindu di malam hari ini. Cek Wawa, oke, nanti dicek Wawanya, siap, siap, siap. Oke, saya bacakan punya Yuni dulu ya. Yuni tadi request lagu Maher Zain, judulnya For The Rest In My Life. Ya, oke. Okay. Kalau ada ya. Ada, ada. Dan salamnya katanya untuk semua alumni penyiar radio Assalam. Oke, okay, baik. Terima kasih Yuni. Baik banget kak, apalagi lihat senyum kak Ira. Yang betul lah Yuni. Ini pasti karena ada maunya, makanya ngomong kayak gini ya. Kemudian bercanda ya Yuni ya. Kemudian ada Bang Parti juga minta diputerin lagu darinya, Valhalla Calling, ya judulnya itu, yang dinyanyikan oleh Raga. Oke, baik, terima kasih. Dan saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1. Ada warga Aceh Besar ini ya, tadi minta diputerin lagu darinya Aras dengan judul Broken Heart. Broken Heart, Broken Angel maksudnya. Broken Heart, jangan dong, jangan Broken Heart ya. Kita harus happy-happy apapun masalahnya, apapun beban hidup yang sedang kita pikirkan untuk malam ini, sebaiknya dibuang dulu ke parit ya. Oke, jujur nih dari dalam hati, waduh,

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda, bagaimana sih untuk suasana hati Anda dan juga perasaan Anda setelah mendengarkan lagu-lagu requestan Anda dalam ruang rindu malam ini? Apakah lebih seger? Apakah lebih santai? Atau lebih nyaman, lebih tenang? Atau malah nambah beban? Atau makin sakit kepala? Oke ya, kita bacakan yang ada di WhatsApp Persatu Ruang Rindu. Assalamualaikum Khaira cantik. Waalaikumsalam. Orang jelek. Bercanda ya. Alhamdulillah kabarnya malam ini sehat ya. Iya, ini Mas Roy. Ya, Mas Roy. Mau request lagu darinya Foreigner ya. I want to know what love is. Artinya apa tuh? Saya nggak tahu nih artinya. Salam untuk Khaira, Kak Yana, Kak Eli, Lia, Ceputra Nabila, Heru, Viola di Makassar. Semoga teman-teman malam ini sehat dan bahagia selalu di sana. Spesial untuk Khaira cakep aja. Untuk Bang Putra aja boleh nggak lagu ini spesialnya? Untuk Bang Putra aja ya, soalnya lagi salting juga tuh Bang Putranya. Terima kasih Khaira, sehat ya di sana. Ruang Rindu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Oke, kemudian ada Kak Yana. Hai Kak Yanaku, apa kabar dirimu, sehat? Assalamualaikum Khaira cantik, Ruang Rindu. Waalaikumsalam Kak Jan. Kak Yana jelek, enggak deh, cantik ya, cantik. Ruang Berbagi Rindu, Mancahit, ya Mancahit. Kak Yana request lagu dari Carless Whisper, dari lagu Carless Whisper dari George Michael. Salam buat semua aja. Untuk Khaira semoga sehat selalu ya. Terima kasih Shay. Oke Shay. Saya bacakan juga nih ya komentar, ada yang komentar ini di TikTok saya. Ada Bang Putra Keyboard nih ya. Untuk Khaira katanya, iya dong, jadi untuk siapa lagi? Untuk Bang Putra, janganlah jelas-jelas kali Bang Putra. Terima kasih ya untuk gift-nya Bang Putra. Bang Putra lagi di mana sih? Kayaknya lagi ngecep nih. Makan ya Bang Putra ya, walaupun udah bosan sih dengerin kata.

Namanya dikenal secara internasional melalui musik pop yang memadukan unsur Timur Tengah, Eropa, dan juga dance. Dan lagu yang sangat populer ya yang barusan kita dengarkan, yang tadi ya maksudnya yaitu Broken Angel dengan kolaborasinya yaitu Helena. Nah, Broken Angel ini, pendengar lagu ini bercerita tentang kesedihan, cinta yang terluka, dan juga kerinduan terhadap seseorang yang telah pergi. Dengan melodi yang emosional dan juga nuansa yang romantis, Broken Angel ini memang sangat cocok ya untuk menemani pendengar dengan suasana yang hening, suasana yang tenang, suasana yang nyaman, atau di jam istirahat Anda. Oke, tentunya dalam ruang rindu ini terima kasih yang sudah ikut bergabung ya, yang tadi sudah ikut PO lagu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Anda terhibur, dan mohon maaf yang belum di

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya. Dengar kami dengan audio podcast.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

saya sudah tidak mudah mengantarkan acara siaran sepanjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

مفتاح الجنة الصلاة، كنت سرقة أدلة صلاة. حديث رواية أحمد

الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raibet Rahman, Banda Aceh.
1: Syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini, Allahumma amin. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin, wa tawa wujuda kulli shay'in li'annahu al-zahir. Adhhara kulla shay'in li'annahu al-batin. Allah menzahirkan setiap sesuatu karena Allah adalah al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, li'annahu tahir, karena sesungguhnya Allah lah yang maha tahir. Kita ulangi, Allah menzahirkan, menampakkan segala sesuatu karena sesungguhnya Allah itu al-batin, dan Allah menutupi wujud segala sesuatu, annahu tahir, karena Allah lah yang maha nampak, yang maha terlihat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah ini sebagai penutup terhadap beberapa hikmah sebelumnya. Di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengunci pemahaman kita terhadap hikmah-hikmah sebelumnya, jadi biar ada penutupnya atau penutuhnya. Maka sebagai penutup beberapa hikmah sebelumnya, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita melihat kembali tentang cara melihat Allah dan cara melihat alam selain Allah, yaitu melalui sifat al-zahir dan al-batin. Sifat al-zahir dan al-batin, ini dua-duanya sifat Allah, sifat dan nama Allah, al-zahir al-batin. Dan ini al-zahir dan al-batin yang pertama ini masuk dalam kategori sifat dan nama Allah, kategori al-kamal, kategori yang sempurna, karena dia berpasang, sepasang al-zahir pasangannya al-batin. Dan setiap nama Allah yang berpasang-pasang itu baru sempurna maknanya kalau disebut pasangannya. Maka dia dimasukkan dalam kategori sifat dan nama Allah yang sempurna. Artinya baru sempurna maknanya kalau disebutkan dengan pasangannya. Sudah pernah kita jelaskan bahwa sifat dan nama Allah itu dikategorikan kepada tiga. Ada kategori al-jamal, ada kategori al-jalal, ada kategori al-kamal. Kategori al-jamal, arti al-jamal yang indah, seperti nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Rauf yang maha mengasihani. Nah, itu kategori Al-Jamal, nama-nama Allah yang indah. Kemudian yang kedua ada kategori Al-Jalal. Kategori Al-Jalal adalah nama-nama Allah yang menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah, kesombongan Allah. Al-Jalal, seperti nama Allah Al-Mutakabbir yang maha sombong, Al-Qahar yang maha menguasai. Kemudian Al-Jalal itu sendiri, Al-Kabir, kemudian Al-Jabbar yang maha semena-mena, Al-Muntaqim yang maha membalas dendam, bukan dendam Allah, artinya kezaliman sesama hamba, sama makhluk. Ini kategori nama Allah Al-Jalal. Dan kategori Al-Jalal ini tidak boleh kita ikuti, haram. Kita tidak boleh sombong, yang boleh sombong cuma Allah. Kita tidak boleh mengagungkan diri, yang boleh mengagungkan diri cuma Allah. Kemudian kategori nama Allah yang ketiga, Al-Kamal. Kita sebut yang dibahas dalam hikmah ini, kategori Al-Kamal. Apa makna Al-Kamal? Al-Kamal yang sempurna. Maknanya dia berpasang-pasang, baru sempurna maknanya kalau disebutkan pasangannya. Contohnya Al-Awwalu wal-Akhiru. Jadi baru sempurna makna Al-Awwalu disebutkan Al-Akhiru. Jadi kalau disebut dia harus berpasang-pasang, jangan setengah-setengah. Al-Qabidul Basitu, Al-Mani'ul Mu'ti, termasuklah Al-Zahir Al-Batin. Al-Zahir Al-Batin, jadi harus disebut secara berpasang-pasang. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, secara literal dalam bahasa Indonesia, arti Al-Zahir itu yang nampak terang, yang nampak jelas. Itu makna Al-Zahir secara bahasa. Ini secara bahasa dulu. Kemudian Al-Batin itu yang tidak nampak atau yang tersembunyi, Al-Khafa, tersembunyi. Nah, itu Al-Batin. Jadi Al-Zahir yang nampak jelas, terang benderang. Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat Allah dengan namanya Al-Zahir dan Al-Batin? Kemudian juga bagaimana cara kita melihat alam dengan sifat Allah Al-Zahir dan Al-Batin? Nah, cara melihat Allah dengan sifatnya Al-Zahir yang nampak terang dan sifatnya Al-Batin yang tidak nampak, yang tersembunyi, itu mengajarkan kita dengan tentang cara melihat Allah. Kalau disebut Allah adalah Al-Zahir, berarti itu melihat Allah dengan akal. Kalau kita lihat Allah dengan akal, maka Allah itu Al-Zahir, terang benderang, lebih terang daripada langit dan bumi, lebih terang daripada matahari, lebih terang daripada bulan, lebih terang daripada bintang-bintang semua, lebih terang daripada alam, wujud Allah. Tapi kalau kita melihat itu, melihat Allah dengan akal, maksudnya bagaimana? Karena bahwa sesungguhnya seluruh alam ini itu sangat jelas menunjukkan adanya pencipta Allah, adanya Allah. Kan sudah kita sampaikan sebelumnya, kita masuk sebuah ruangan, begitu kita masuk ruangan itu rapi sekali, semua tertata begitu tertib indah kita lihat. Maka ketika kita masuk ruangan yang rapi seperti itu, akal kita langsung, ini ruangan punya siapa? Ini ruangan siapa yang merapikannya? Kan begitu. Artinya akal kita enggak terima ruangan itu rapi sendiri, enggak mungkin. Pasti ada yang merapikan, maka dia rapi, bagus. Itu kita masuk ke ruangan kecil, di kamar kita, di kantor kita. Begitu kita masuk, ini kok rapi, tiba-tiba siapa yang merapikannya? Kita akan bertanya seperti ini. Nah hari ini kita begitu terlahir, kita masuk ke dalam ruangan kosmos besar ini, alam ini. Apa yang terlihat? Semuanya indah. Langit tanpa tiang, peredaran awan terus berjalan dengan aturannya, laut dengan gelombangnya yang tertib, gunung-gunung berderet dengan susunannya yang begitu dahsyat, kehidupan makhluk, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua ada siklusnya sudah teratur. Jadi kalau kita masuk ruangan kecil tadi, kita bertanya ini kenapa rapi, artinya ada yang merapikan. Masuk ke alam ini, begitu kita lahir, kita masuk ke kosmos besar ini, maka semua yang kita lihat ini menunjukkan, berbicara tentang adanya satu pencipta yang telah mengatur semuanya. Kalau tidak ada yang mengatur, enggak mungkin serapi ini alam, setertib ini kehidupan yang berjalan. Nah, jadi ketika kita merenung dengan akal kita tentang alam ini, maka kita akan menemukan Allah itu Al-Zahir, sangat terang wujudnya, sangat jelas wujudnya. Tidak bisa lari kemana kita, tidak bisa lari selain itu, tidak bisa mau kemana-mana, tidak bisa. Memang nampak jelas sekali wujud Allah, keberadaan Allah. Dengan apa tadi? Dengan alam ini, dengan adanya alam ini. Nah, jadi nama Allah Al-Tahir itu mengajarkan kita cara melihat Allah dengan akal, maka yang akan kita dapatkan Allah lebih terang wujudnya, lebih jelas wujudnya daripada wujud matahari, bulan, bintang, alam semuanya. Jadi kalau kemudian kita mendengar orang sufi mengatakan Allah itu jelas wujudnya, Allah itu terang benderang, lebih terang daripada matahari, daripada bulan. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Maksud kalangan sufi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi kalau orang melihat alam yang begitu indah ini, tidak ada alasan untuk memungkiri terangnya wujud pencipta. Hanya orang yang bermasalah akalnya atau ada penyakit dalam hatinya, ada dengki dalam hatinya, seperti sebagian kalangan ateis itu. Nah, jadi Allah Al-Zahir, Allah itu terang sekali wujudnya kalau dilihat secara akal. Kemudian Allah Al-Batin, arti Al-Batin tidak nampak, atau Al-Khafa tersembunyi. Maka Allah Al-Batin atau tidak nampak kalau dipaksa dilihat oleh panca indera makhluk. Tidak nampak Allah karena panca indera kita ini kan lemah sekali ini, tidak mampu menjangkau secara fisik wujud Allah. Maka di situ makna Al-Batin, Allah Al-Batin, artinya Allah itu kalau mau dilihat secara fisik dengan mata langsung di dunia, tidak bisa. Nabi Musa minta lihat Allah, arini anzur ilai, wahai Allah, Rabbi arini anzur, saya mau lihat engkau secara langsung. Apa kata Allah? Lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku tapi kemudian Nabi Musa tetap bersikeras. Peristiwa ini tentu Allah yang mengatur agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi menyona urang kena pegah kena kala langsung teh zat Allah ana ku cuba, kala ku cuba oleh Nabi Musa. Dicoba oleh Nabi Musa minta ari ni anzur ilaik, saya mau lihat kamu ya Allah. Langsung secara apa namanya? Fisik, secara panca indera. Lantarani kata Allah, tidak akan bisa. Tapi Nabi Musa bersikeras, maka Allah perintahkan, baik berangkatlah kamu ke gunung yang ada di Sinai, Sinai Mesir. Berangkat Nabi Musa naik ke gunung yang naiknya itu 3 jam. Nah, kami sudah pernah naik ke situ waktu di Mesir, Gunung Sinai. Naiknya jam 12 malam, sampai ke sana jam 4 pagi. Itu sekitar 300 meter terakhir itu tidak sanggup lagi jalan kaki, sudah merangkak lemah lutut, 3 jam naik ke sana. Nabi Musa naik ke sana disuruh oleh Allah ya, naik Nabi Musa itu, kalau siapapun naik ke sana maka dia akan melihat di sekelilingnya itu gunung semua, gunung-gunung batu, bukan gunung di kita. Gunung kita gunung bisa dikerok, dijadikan untuk tambak air batik. Gunung di sana batu tok, nak sanggup dikerok patah mata motokrok ya. Naik Nabi Musa ke situ, di sekelilingnya gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kata Allah, berdiri di situ engkau akan merasakan kalau wujudku itu sanggup dilihat oleh gunung-gunung batu yang ada di depanmu, kamu juga akan sanggup melihat zat. Tapi apa terjadi? Gunung-gunung yang ada di hadapan Nabi Musa semuanya hancur berkeping-keping ketika percikan cahaya Allah mulai nampak, dan Nabi Musa pingsan karena alam ini tidak sanggup, tidak sanggup berhadapan dengan zat Allah secara langsung. Alam ini lemah, alam ini, apalagi panca indera kita, mata kita ini tidak usah jauh-jauh, sekian meter aja sudah mulai rabun. Ada yang 1 meter aja udah rabun karena faktor umur mungkin ya. Mau lihat zat Allah, lihat alam aja enggak nampak. Coba pergi ke laut, lihat laut, nampak enggak semua laut? Nampak semua, yang nampak cuma berapa ratus meter. Habis itu seperti udah terputus lautnya, padahal enggak terputus, karena memang jangkauan mata kita terbatas. Yang terlalu jauh kita enggak mampu melihat, yang terlalu dekat pun enggak mampu kita lihat. Coba lihat bakteri yang ada di tubuh kita yang paling dekat itu. Terlalu besar kita enggak sanggup melihat, yang paling kecil pun kita enggak melihat, enggak bisa melihat. Harus pakai alat ini, alat itu. Bagaimana mungkin fisik mata yang lemah itu mau melihat zat Allah? Seperti pendengaran kita, terlalu besar kita enggak sanggup dengar, pecah gendang telinga, terlalu kecil kita enggak terdengar. Jadi seluruh panca indera kita ini lemah sekali. Maka di sini kemudian makna salah satu sifat dan nama Allah al-batin. Jadi makna al-batin tidak nampak atau tersembunyi kalau dilihat dengan panca indera manusia. Tapi kalau dilihat dengan akal, dengan pikiran yang jernih, maka wujud Allah lebih zahir, lebih terang daripada alam itu sendiri. Justru alam tidak ada. Nah, itu yang pertama. Jadi al-zahir al-batin, nama Allah al-zahir dan al-batin mengajarkan kita cara melihat Allah. Kemudian al-zahir, nama Allah al-zahir dan nama Allah al-batin juga mengajarkan kita cara melihat alam. Kalau tadi cara melihat Allah, sekarang cara melihat alam. Ketika kita mengetahui makna nama Allah al-zahir, dialah yang terang wujudnya, dialah yang nyata wujudnya, dialah yang benar-benar wujud, karena al-zahir tadi, maka sebenarnya alam itu tidak ada. batin wa tawa wujuda kulli syai'in dan zahir. Ketika dia zahir, berarti sebenarnya yang lain tidak ada. Tapi kita melihat ada. Ini kita sudah kita berikan contoh sebelumnya, seperti kita melihat bayang-bayang. Jadi ada sebuah sungai, sungai besar. Di samping sungai itu, di pinggir sungai ada pohon-pohon besar. Jadi kalau siang hari kan dia ada bayang pohon itu di air. Kita datang pakai perahu. Itu kita lihat ada bayang pohon. Bayangnya ada, tapi wujud bayang itu enggak ada. Artinya begitu kita melewati bayang itu, tertahan enggak? Enggak tertahan. Dia ada, tapi sebenarnya tidak ada. Bayang itu ada, tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita lewat, lewat aja perahunya. Tapi kan ada bayang pohon sudah menutupi sungai, besar sekali pohonnya. Coba lewat bayangan itu, tertahan enggak perahunya? Enggak. Tapi bayangan itu ada. Begitulah kira-kira wujud alam ini. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, Allah lah yang benar-benar ada, yang benar-benar terang. Sebenarnya alam ini memang tidak ada. Jadi ketika kita katakan Allah al-zahir, alam ini batin, tidak ada. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu cara pandang sufi seperti itu. Yang benar-benar ada cuma Allah. Maka jangan heran ketika Rabi'ah Al-Adawiyah misalnya mengatakan idza wajadtul widda minka fa fawqa turabi turabun. Apabila cintamu wahai Allah telah kudapatkan, maka semua yang ada di atas tanah ini, semua tanah enggak ada harga, enggak ada nilai. Yang ada cuma Allah. Namun bagi mereka alam ini batin, yang ada hanya Allah. Maka kemudian sebagian kalangan sufi itu di mulut mereka cuma keluar Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Apapun kita omongin, dia tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Maka sampai kemudian ada zikir, zikir mufrad. Arti zikir mufrad cuman menyebut Allah saja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Anda di mana? Jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ya. Si fulan, si fulin, ini, itu, dan yang pokoknya apapun kita katakan, ya tetap, apapun kita tanyakan, tetap Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena memang bagi mereka selain Allah tidak. Bagaimana kok bisa seperti itu? Itu enggak bisa dijawab, dirasakan itu. Ya, tanya jauhnya, ya rasa ini. Kata ada oh, kata coba rasa lagi rasa baru ada oh. Nyatanya jawabnya aja ada jawab. Kalau secara retorika masa iya seperti itu? Kan enggak betul juga. Kita karena belum merasakan itu. Kita paling banyak berzikir berapa kali sehari? Apalagi kalau imam setelah salat langsung Fatihah, jangan meratib juga yuk. Kali kalau ada setelah salat 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Itu pun kalau ada yang selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga ikut, mana yang masbuk berangkat aja. Mana yang masbuk ke kurung masbuk bunge. Zikir tidak pernah, atau sedikit zikirnya, zuk zikir tidak dapat, nikmat zikir tidak dapat, kemudian datang mengomentari, apa itu Allah, Allah mana boleh seperti itu, masa Allah, Allah, Allah terus di mulutnya, yuk ngopi, jawabannya Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada kopi, jawabannya tetap Allah, Allah, Allah, Allah, mereka sudah merasakan itu model-model orang yang setiap hari zikirnya sudah ratusan ribu itu. Memang aliran darahnya sudah Allah, Allah, Allah. Penyebutan Allah, ingat Allah itu mengikuti aliran darahnya. Makanya mereka itu enggak ada hambatan darahnya, enggak ada stroke-stroke, Allah terus. Tanya meden lain. Cimratik berdiga, itu meden darah. Sampai dikatakan ada seorang sufi itu, sufi level tinggi, dibunuh dia karena dianggap bermasalah lafaznya itu, dibunuh dia. Ada yang lafaznya itu membawa kepada makna wahdatul wujud, ya, dibunuh. Ketika dibunuh, potong, dipenggal lehernya. Maka percikan darahnya itu terdengar suara Allah, Allah, Allah, Allah. Karena dia berzikir bukan hanya lagi di mulut, tapi tubuhnya semuanya sudah berzikir kepada Allah. Hatinya berzikir kepada Allah, lisannya berzikir kepada Allah. Tapi kita pelan-pelan, ya, pelan-pelan, dan enggak boleh pun langsung naik ke tingkat itu dalam khutbah wajib. Tapi setidaknya ini pemahaman. Prakteknya nanti itu butuh cara lain, ya, butuh guru, butuh tarikat, ya. Tapi ini adalah pemahaman. Jadi ketika dikatakan Allah itu al-zahir, maka sebenarnya memang yang betul-betul zahir cuma Allah, yang betul-betul nampak jelas terang Allah. Selain Allah tidak ada, fana semuanya. Konsep ini yang membuat kemudian kenapa Nabi Rasulullah sanggup salat berjam-jam. Sanggup salat berjam-jam, salat tahajud, karena memang tidak ada selain Allah. Kalau kita tidak sanggup salat berjam-jam, kita di pikiran kita masih pekerjaan, masih masalah di rumah, masih masalah dengan si Fulin, masih dengan si Bulan, masih ada selain Allah, masih terlalu mengkristal dalam diri kita. Tapi kalau mereka tidak ada lagi, seperti ada seorang ulama tabi'in itu, kalau dia solat sampai burung itu berdiri di kepala dia, dikirain sama burung, dia bukan manusia, dia kayu. Karena kalau dia sholat tidak gerak sedikit pun, seperti kayu dan berjam-jam. Menyerahkan semayang, dicim, yadeng, bagaimana. Itu tidak bisa seperti itu kalau tidak pakai konsep fana. Yang terasa cuma wujud Allah, yang terlihat cuma kebesaran Allah, selain Allah tidak ada. Itu kalau ada itu baru bisa, kalau enggak tidak bisa. Tanya tidak ada. Nyamuk mana dan tapi lagi nak nyamuk. Ngong-ngong bak gelinya pada nyamuk mana. Cik pikir alih ho-ho, ya. Jadi ketika Allah al-zahir, maka alamnya sebenarnya tidak ada. Nah, ketika Allah al-batin, Allah itu tersembunyi, alam zahir. Untuk apa alam zahir itu? Justru alam zahir itu, alam itu nampak untuk menunjukkan zahir dan wujudnya Allah. Jadi alam ini diciptakan sekedar untuk menunjukkan adanya Allah. Hakikatnya dia tidak ada, yang ada cuma Allah. Maka kesimpulannya adalah ketika kita melihat Allah dengan cara al-zahir, berarti selain Allah semua batin, tidak ada. Ketika kita melihat Allah secara al-batin, berarti yang lain semua itu zahir dia, ada ia, sekedar menunjukkan, menjadi dalil bukti adanya Allah. Jadi itu kira-kira makna al-zahir dan makna al-batin. Tapi yang kita jelaskan ini inyo haidamang tiga dan tu penyum-penyum milih. Memang lagi aneh, tampaknya bahan berat baju, ya. Dipenyum-penyum, dan dia nanti butuh penjelasan-penjelasan lanjut yang insyaAllah akan terus kita jelaskan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Sari berita. Sambut HUT ke-81 RRI Banda Aceh gelar bakti sosial di Pantai Lansia. Kodim 0101 Banda Aceh gelar salat istisqa, mohon hujan di tengah kekeringan. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, RRI Banda Aceh menggelar bakti sosial di UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasi Sayang dalam rangka peringatan HUT RRI ke-81. Lengkapnya dilaporkan Cindy Novi.

0: Aceh Iliza saat Bin Jamal menyalurkan bantuan dari Baitul Mal kepada santri dan lanjut usia atau lansia. Selengkapnya dilaporkan Isi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyalurkan bantuan beasiswa dari Baitul Mal untuk santri Daya Al-Fatani di Pune Blangkrut, Kecamatan Jaya Baru. Bantuan tersebut bersumber dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diimpun dari para muzaki pemberi zakat untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik penerima zakat. Adapun pada Daya Al-Fatani juga terdapat santri asal Cina yang datang khusus untuk menuntut ilmu agama Islam. Setiap santri yang lulus akan mendapatkan ijazah resmi dari Kementerian Agama sebagai legalitas.
2: Nama sekalian yang alhamdulillah hari ini bisa mendapatkan beasiswa, tentu mudah-mudahan ini menambah semangat anak-anak semua untuk terus belajar menimba ilmu agama dunia akhirat. Insyaallah Allah mudahkan, Allah hidayahkan, Allah berikan keberkahan ilmu.
1: Wali Kota juga menyalurkan bantuan kepada mustahik lain, salah satunya Asmaul Husna yang sudah 3 tahun mengalami komplikasi pada organ dalam. Wali Kota turut mengunjungi lanjut usia lansia bernama Farida yang hidup sebatang kara dengan kondisi rumah berukuran 3x4 meter. Dalam kesempatan itu, Iliza menyerahkan bantuan zakat berupa uang tunai serta meninjau langsung rumah tidak layak huni milik warga yang akan mendapatkan program bedah rumah dari Pemko Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Sisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar salat istisqa sebagai bentuk ikhtiar memohon hujan di tengah kekeringan. Berikut kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Kodim 0101 Kota Banda Aceh menggelar salat istisqa, zikir dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan akibat kemarau pada Rabu 2 September 2026. Kegiatan berlangsung khusyuk di Musala Al-Fatah Makodim 0101 Kota Banda Aceh. Salat istisqa dipimpin oleh Ustaz M. Iksan dan dihadiri Bandung 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Horizon Nurdin. Horizon Nurdin mengatakan pelaksanaan salat istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kondisi kekeringan yang terjadi. Ia juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak istighfar serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak lingkungan. Usai pelaksanaan salat istisqa, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz M. Iksan. Dalam tausiahnya, ia mengingatkan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak istighfar serta senantiasa berbersih diri dan memohon pertolongannya. Dari Banda Aceh, Siti Nafita melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Sumbul Sabah, serta Radio Merdu FM Sidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Gelar apel siaga penanganan karhutlah. Wakil Wali Kota Sabang menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kota Sabang menggelar apel siaga penanganan karhutla. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Yusdar Solanal Sabang, Kamis 3 September 2026. Wakil Wali Kota Sabang Dr. Anil Surajuno selaku Inspektur Upacara menegaskan apel siaga menjadi bentuk komitmen dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi karhutla. Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan harus diawali melalui hal-hal kecil, termasuk menghindari membuang puntung rokok sembarangan dan pembakaran sampah sembarangan yang dapat memicu api menjalar ke lahan kering hingga kawasan hutan.
5: Kita pertama ya membentukkan posko ya, posko persiapsiagaan. Kalau ada musibah tinggal masyarakat menghubungi posko.
4: Wakil Wali Kota Sabang menegaskan pencegahan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, TNI, Polri, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran sejak dini. Surajit secara khusus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar hutan, lahan kering, kebun, pemukiman maupun lokasi lain yang berpotensi membuat api menyebar. Ia menegaskan jangan sampai tindakan kecil seperti membakar sampah justru menjadi awal terjadinya kebakaran yang lebih besar dan merugikan.
5: Kalau kita juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan ini kan tugas pemerintah daerah aja, atau TNI, Polri dan instansi lainnya. Jadi tugas kita bersama bersama dengan masyarakat.
4: Selain masyarakat umum, peran pendidikan juga dinilai penting dalam membangun kesadaran terhadap lingkungan dan kebencanaan. Melalui para kepala sekolah, edukasi diharapkan dapat ditanamkan sejak dini kepada siswa, termasuk mengenai bahaya membakar sampah sembarangan dan langkah menghadapi keadaan darurat. Ia meminta koordinasi dan komunikasi antar lembaga terus diperkuat agar penanganan kebakaran maupun bencana lainnya dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Sudah turut mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam apel gabungan serta mengajak masyarakat menjaga hutan dan lahan, tidak membakar sampah sembarangan, dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Dari Sabang, Raffi Arda melaporkan.
0: Kasus infeksi pernafasan akut di Aceh Barat meningkat. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalu.
6: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Dr. Sumering, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Dr. Sumering, Patria Dharma Asih, mengatakan bagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernafasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap kali. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Dr. Sumering juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap. Agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla, sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darmi, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk dengan mendistribusikan masker ke jumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhutla itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada Puskesmas itu.

Begitu juga Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Arif Rizal.

0: demikian Wartam Kota Lampang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

kulkas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba

Akun Sinar UK.

0: saatnya kami hadirkan Warta Berita dari Pulau Jakarta.
1: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.